kita mulai berinteraksi sekarang, ngobrol. Ibaratkan sim kuring na mimbar, ya. Na mimbar ngariung anda di bawah gitu, dari yuk sarila gitu, nangunyar, ya. Ngariung sim kuring, ya. Begitu kan. Nah, ini perasaan seperti itu. Aprilia Sirnagari, waalaikumsalam, selamat pagi Pak Guru, nyimak pagi lagi Aprilia. Adehui, selamat pagi. Pagi yang ini tidak membuat kita malas, membuat hari lebih baik dari kemarin. Biasa lagu favorit, jika itu yang terbaik, salam semuanya aja. Dari Kang Ade Wis di Jamalela, selamat pagi Kang Ade. Jack hadir, gaskeun deui tape. Halo, selamat pagi Pak Andi, Elina Sugilar, lagu ST12, Sabila, tunuh nanti ulah lagu mah. Kita mau ninjakan lagu DJ sekarang deh. DJ AI gitu ya. Kawe selamat pagi Umi Bule. Waalaikumsalam. Apunten kamari Umi, Uwi, Tabu, Opat. Ena namanya bade mangkat deh. Gaskeun mi sing semangat. Ngantor wae Umi. Ternyata kemarin tarik nyimpang nyamber itu, nyamber kicimpring. Selamat pagi Mi, Nori, waalaikumsalam, selamat pagi, Abi hadir, kumaha Damang, alhamdulillah, sehat. Bapak Ririn, gas hadir pagi, Rusdi, Setiawan, selamat pagi, pagi menjelang ngaput, ngaput ya, selamat mengaput. Siti Jati, Amang, Rujeng Enjing, Regian, Atu, Tertanam, maksudnya lagu Tertanam gitu, lagu Regi. Dari siapa itu? Ide pagi, selamat pagi, selamat aktivitas buat PT para teteh-teteh. Sai Dio, buat jadi fitnah. Nobar di mana ngiring ya di Malah. Ya. Tongkur huntu. Ayo ngiring nobar ai datang teu. Siap. Tinggal milih menuna yang naon di mahui nobarna ge. So, kayang naon pesan di ayana. Repa, waalaikumsalam, hadir lain di Nepal. Mugus buku cai badak malah disampurkan pas gus deket lalu empatan. Oh, disangkana biasa-biasa malah. Cai wat ngaguli dak gitu. Ya, ini cai sana. Mau tinggihan karap itu lumpat lagi. Jiwaku kini berontak. Jangan pakai beruk ya, jawab terang-terangan 2018 jilid 2 ya. Liur si paperi mah. Selamat pagi, Repa. Jis, si anak Rasela, selamat pagi. Laguna ku 37, Tino Paya Rosman. Riswati pagi. Neng, Mengba masih kena normal kan? Nggak ada laporan. Semoga udah semoga tidak ada masalahnya Neng ya. Mama Nai hadir pagi, Pak Queen, Hayu, Mang, orang ayah, Pak Andi pelatih saya. Saya pernah ngedengin ngomong gitu Mang, lagu. Itu Peri Paulus, balik ya teman. Ngomong nanti peduh wai. A-A gasken. TDD Sukawangun pagi Pak Guru. Pagi TDD. Idil. Bade ame te anu nelepon. Aku udah datang. Waktu diteror menita pasukan peneror.

Alhamdulillah, Pak Ijang. Kadu, mana kadu? Tapi, nempona medsos mah warga Hindu Nepal anarkis ke umat Islam di Nepal. Mun bener meje we diberi cai sabutut. Ikuti apa? Emang sama. Itu rame oke kan? Ya. Eta lawong, lawong di Namunara, Namunara masih di betot yang di alung-alungkan. Coba jorona di duruk. Ku Hindu Nepalnya itu teh. Kita merhatikan sih. Lalu asih itu bro, pemuda anak. Mejeun atuh ari kitu mah diberi cai sabutut dari kawayang diberi cai sabutut. Aduh ampun teh. Dudak jelema bisa urang teh ampun-ampunan heula kuat eureun meureun ngundak teh di dudak cai. Ya yakin cai ngeberi sabututna. Amit teh. Poharai. Kira, tetap begitu pak. Dudet. Mama Hani, selamat pagi. Wilujeng mengaput kasadayana. Ananda, ikum salam, kumaha Mang Andi sehat. Alhamdulillah. Nugraha, selamat pagi. Pembawa berita Nepal, tapi dibikin lucu. Ayara, memang enjing kene ya. Biasa. Tas pada melan. Lucu teka kami. Kasih mengguring ya, teh. Majaikum salam pagi, yang lagu mutiara salam para jai tercisati gaskan emang amang sehat selalu makasih, amin sami-sami. Repa lagu DJ nasi buka setengah kendang sok gerak. Nasi buka nasi bunga. Ling na tuh. Bapak Ririn tak kadumang tisi inyi. Sebengenan ki bapak iya. Nges anyar diwe tisi inyi na urang mana iya. Ya. Kadun lo bagi itu, ya. Saat pagi, Pak Ririn, ya. Menta tuh kami. Ya. Rusdi Setiawan, ngaruksak masih git, matak banjir oge di Nepal, ma. Rarap itu, diberi cai sebutut, nah gitu. Riswati, normal, bola ma, peda trans 7 jadi lengit, channelnya tuh ayah sami, ya, sami. Trans 7 mah jadi gak ada, sulit, cenah sahur rencangan deh. Jadi belum bisa memulihkan itu ya. belum bisa memulihkan channel Trans 7. Tenang nanti gara bisa deui. Ya. Karena Trans 7 tina saluran naon gitu ya teu kalalarti sih mangan dia ge. Ya. Simuring hayangna teh Trans 7 kan. Tapi leuh ngae Trans TV. Sok sing lancarnya. Nugraha kasaha deui atuh Mang. Jadi kabawa bunga. Oh, syukur atuh. Ya. Bisi-bisi kabatur. Ini pede si emang disebut lucu dah. Emang ayah tuh Nugraha. Dan nyeker abi ye. Saya percaya lah. Adin uye lagu naon. Eta musiknya ada background dongeng. Mang Barna nyonya. Itu you cam. Bapak Ririn orang dia emang. Da, kami mah teresep kadu. Depan micaket mah dialungkan ke amang. Nyamatak naon itu berkorban anturkan. Ayah ayah. Ayo lemah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh.
1: Harus nih.
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek terdekat.

Mak Rizky selamat pagi, Mici Uci selamat pagi, Erna pagi yang lagu Angel 2. Angel 2 di mana? Nugraha pagi jeung anene tuh urang Nepal mah aya mayit tuh, aya mayit juga ndek ditulunga ieu pengadon dicabutan antik emas teh. Kemplu gitu nya. Mamai Cipokek selamat pagi ya. Arut Cikuya pagi kumaha Damang, alhamdulillah Rud sehat. Pak Queen tanukieu sarapanana nasi uduk lauk jengkol we. Sambil duduk manteng Sukapura nupis laguna Bang Sami-sami. Idi wakapkeun we janda sengketa mah puguh da taneu. Mau kita diwakapkeun. Ngomong-ngomong ini soal daharin ya, ini versi Anda. Ada yang kirim bunga. Goreng nog terengenah versi Anda gitu, makin naon ya. Cuma modal stiker cinta. Kombinasinya pakai naon ya versi Anda masing-masing ya. Karena goreng nog, entah itu di dadar atau di ceplok, itu jurus pamungkas ketika orang kapepet bingung dengan kejo di imah. Kata kan praktisna ceplok nog atau dadar nog gitu. Nah yang kita pengen tahu kombinasi nu paling ngeunah gitu, versi Anda nu paling ngeunah gitu. Nah make naon, bumbuna naon, dicampuran naon, versi Anda ya, versi masing-masing ya. Rek versi ibu-ibu, rek versi bapak-bapak ya. Pokoknya mah ya, kombinasi goreng nog terngeunah versi Anda Makin naon. Kuma acarana ya. Biar apa? Ya. Biar dicoba sama orang lain mungkin. Ya, kalau sim goreng kan terengenah gitu. Terengenah. Ternyata nauk di dadar gitu ya. Buang daunnya sih ngeloba. Eta versi sim goreng. Bumbuna ya cukup garam atau pakai penyedap sih, penyedap rasa. Kalau nggak ada garam ya aku penyedap rasa. Nggak pakai dua-duanya. Fokus ya. Jual. Nggak paling ngena versi sim goreng nog ya, nog dadar dikocok bawang daun atau daun bawang lah sing loba, sing wat hejo itu nanti karek ngena itu versi kami tak pasti bakal beda-beda. Makanya, sokobrok, kipas-kipas cinta lagunya nyangkeun.

0: Jam 7 lebih 35 menit yang tengah beraktivitas pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Lancar ya. Nobody ngakutan cai, selamat pagi, selamat ngakut-ngakut. Icu yang kasihan bolak-balik ke China misa ima. Bersabarlah. Kamu tidak sendiri ya. Udah ratunya sabar ya. Icu yang disebut bersabarlah ya. Ratunya. Kamu gak sendiri yang susah cai, orang lainnya banyak, ada banyak yang susah ya. Rupa selamat pagi. Abimanyu hadir paman. Ayak meureuh. Selamat pagi Abimanyu di Kalimantan. Sehat terusnya di Kalimantan Timur, di Balikpapan, sok sing lancarnya. Apunten, Nusa Ageng-Ageng Abimanyu. Jis si anak Tasela di Abima aman mang ma, Transuju ada beda di SIM goreng penyediana. SIM goreng mah IP, IP TV yang pakai internet. Penyediaannya menyediakan Transuju. Kalau yang lain ya lengkap gitu. Hanya Transuju doang yang dia kesulitan. Penyedia servernya kesulitan untuk menghadirkan Transuju. Ya kalau manual sih mungkin ada. Sebenarnya pakainya pakai jalur internet gitu, TV-nya. Lamun mengba masih nepi ka liga belis kaya. Asal jaringan normal. Ek liga Kamboja, liga Vietnam, liga Selandia Baru. Pertanyaan membal ambil saban hari ada, asal jaringan internet normal kuat kala lajuan. Jamil di Kalapaan mang gaji goreng nok pasti dong. Bapak Ririn kami memang nu simpel nog digoreng make kecap hepe tapi da ayeuna mah sering dikirim ke si Inyi nuhun Inyi ade baru Lingling pagi laguna Latasha aku cah kerjo nanti Yulia Army goreng nog paling enak di dadar. Toppingnya sik-sik cengek, bawang daun, bawang burum. Dikasih minum kopi. Untuk tidak goreng nog terngena versi Anda. Rusdi Setiawan, nog mah di dadar. Make bumbu rahasia. Mau di beja-beja bumbu nama ngaran lagi bumbu rahasia. Mau di jejak. Udah tuh si Rusdi. Kasa tuh Rusdi. Kadar goreng nok. Kadar goreng nok. Lain daging sapi. Epok deh. Nok mau di dadar. Make bumbu rahasia. Mau di beja-beja bumbu. Nama ngaran lagi bumbu rahasia. Laset. Pira ke goreng nok. Ah. Eh ulah tutung teh ngegoreng nate mang gitu asa na wing. Cari aing. Ari mak teh ku bumbu rahasia jeung waktu disebutkeun na bumbu rahasia. Ya mun gitu daging sapi.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek
3: terdekat. Iya, ke Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh kudak ngora. Iceng hayang Facebookan. Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik ngilikan. Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh. Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi, Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

goreng nog terengenah versi masing-masing. Selamat pagi. Adin Oye. Sang Raya nog make parut kelapa, make bawang daun. Tak perlukan daging sapi 2 kilo mau tinggal 5 siang. Atau juru non judul lagi bakal beda sih teh. Make daging sapian 2 kilo deh. Idi abi mah nagenkeun katel cur ku minyak takon nog auran masako geus simpel ki ide ya gadag sing kreatif betul. Jack didadarkeun mang terus make bawang daun pake cabe oke. Ma ajam abi mamang di kalapaan. Bang daunan sing seueur pelem gurih pokona batan di budak-budak nu gelo. Obat piraku. Dinda goreng nog teu ngeuna versi Neng mah dipadukan jeung sambal bawang. Terus goreng terasi purulukeun di luhur teh ai pangeunaanna sadunia mah. Jadi kumeta we nga. Jadi kumeta ya. Pakuin lamun masak sorangan mah eueuh deui, pokona mah ceplok satengah mateng. Pas dahar bagian nukoneng, emang orang Padang mah jago nyeuna nog nu gede, crispy jeung kriwil-kriwil. Oh, nu kitu. Nya kabayang lah nu di Padang mah. Matialita pagi hadir ngabsen sebelum tancap gas, selamat pagi buat semuanya. Ramon BRJ sarua ang urang ge nog nu dikocok teh hegsing loba bawang donat teh gerada garing ngagoreng net yuh nikmat pokona mah asa jadi punuh pasir Johor saing. Wedi senang.

0: This is my style. Zainal Amilin.
1: Ayo Poktesa jadi penuh pasir Joho aja. Riswati versi Abimas seueur bawang daun. Make cengek kocok deh kuat ngebudah. Hengsing kakeum kuminyak ame kriuk. Bani Iban versi Abi Angta. Perpaduan anu mantap ngegoreng nogtenya biasa di dadar. Bumbuna uyah we jeung pecin saali tapi ku bumbu rahasia dari turun temurun ang. Bahana tina kayu manis anu dibubuhkeun nya teteh. Nya bumbu rahasia tapi diomongkeun. Singku atuh teh bumbu rahasia mah tuh kudu disebut ke teteh. Tuh kudu kasih kirus di bumbu rahasia mah ulah disebut ke rahasia karena ge. Tah memeh digoreng teh dikocok heula minimal 10 kali ngocok. Tah kare. Asa makan di resto Turki pokoknya. Nyoyo resto Turki nu gitu. Mami Laciuni abi kapungkur pangresep na goreng nog di kalapaan. Di bawangan ayah nama kulantaran tekenging menang goreng di kulu beka paksa. Nah sabar.

Nih Ciuci pagi semuanya, lagunya Lari Pagi buat yang lagi tugas. Madit pagi sehat buat semuanya. Lagu Cukup Sekali Ayah enma. Lain nasib karena waktu nama HP petepung nubogana tadi ome-ome ya ayah Kang Andina onge SW Abi. Bagus. Geus waktu ada lagu eta udah siap ini. Siti Jati goreng nok versi Abi diceplok setengah mateng. Purulukan uyah kasih kecap pakai sanggu anet galimet pokoknya mah hayu botram jadi lapar atuh sok ayah. Ai hadir setelah sekian lama terangga Bandungan. Kamana wae ya, tuh ai? Mama nai abi mah ndog mah ceplok setengah mateng. Siapkeun sangu. Disodokna teh nganggo minyak. Na disodok teh naon atuh ya? Nganggo minyak, kucuran kecap, hiji ndog, sangu sapiring ge cekap. Acus, aya deui resep engkus anu acan diabarkeun ka Amang. Goreng nog diulek. Purulukan bang daun bang beureum, sediakeun lagi daun bayam dicincang sama terus diaduk, digoreng. Pokoknya. Nyeun atuh kus? Ya. Nyeun yeuh. Ya. Ide apaan rusuh dalam partai ya? Oh. Cuyang, selamat pagi. Yang, kamu goreng telur paling ngena kumah, Yang. Nah, oke, lalaku nyicu yang ngena, siang goreng nog, nah. Meren, lecan pernah nggak goreng. Saya itu nyun gehu. Saya nyicu yang. Pagi, nyi. Goreng nog versi nyicu yang terbaik, terngena, naon. Rusdi. Ayam murah di beja-beja mata jadi bumbu rahasia, Mang. Nyak oge bumbu nok. Tapi heun asa kitu masih Rusdi. Ya. Ayam beja-beja mata jadi bumbu rahasia, nyak oge bumbu nok. Heula kumaha hidep we.

Sok biasa make bumbu rahasia nu Mang Rusdi dimakan geus ngojay mantap sia mah. Lamun keur teu lapar mah angga sarua we jeung nu lain rasana. Empat lima lima lima selamat pagi. Yakin bumbu rahasia Ki Rusdi ade. Pak Queen, Ki Rusdi mah persis YouTuber mun ngareview geningan. Kusab teu apal nu dipake kabeh YouTuber mun ngomong pake bahan khusus. Pake bahan rahasia. Pake resep turun temurun. Teu apal. Yakin Ki Rusdi mah. Geus hatam sia kana bumbu rahasia mah. Lagu nangel. Nyangakeun.

Selamat pagi yang milih aku cah kerjo dari Sopo. Dari Sopo. Selamat pagi Pak Ririn, Pang Enteng dan abinya mang. Simpel. Adin Uye lagu AI gala-gala omas ya. Repal uing amang ekian telur dadar tete jadi desok inget cek Pak Presiden kita. Telur jangan didadar. Telur jangan didadar je. Oh, jadi kudu dikumakan itu. Ina doga, assalamualaikum, salam pagi, sehat, amang, salam sedena orang sudah pala. Tapi goreng nok memang kalapa menang marut, make tarigu 7 sendok, mahin lebih kaburit emang paya terabel. Bener eh. Oke tarigu 7 sendok pake kalapa menang marut. Buat lebih kaburit ya. Opik Cimangu versi uing emang versi uing ya. Ngocek nok nake 11 kali kocokan. Bumbu roikona tilu kali ketrukan kucuruk mah. Bawang beureum hiji tapi 4 kali nyiksikan. Mata kajikan sokopadon kade kudu kitu carana cek uing teh mah. Terus apa teu kitu bakal ku hasilna. Lastri Ari Abimang dadar nokten make mie gening. Bumbu nama cukup we, bawang daun, cabe, jeung bumbu mie. Enak ya pokoknya mah. Ngeneta ngarana goreng mie atau goreng nok pun gitu. Goreng nok mie. Terus di Setiawan, keke mesin kuku magerasi ya, ada mah ngampura. Eken bae atau dikitu pak. Kang Ade sadir pagi. Om Abong ngolah endog nu paling ngeunah versi uing dikulub. Dikulub sia mang. Ngan mau dibejakeun bumbu rahasia nama dah rahasia kapanan. Eh kan dari tenu bumbu dasar ngelamang pedo pokoknya persis kas negering. Oh yang penting itu nak besek dituna itu gak gugolar menang ngulub tinggunan munga dar. Harus ngapa? Hampir kergering tipe semua. Asli nata iya mahiwal. Mahiwal dinu lain. Paling ngena versi kiabol mah dikulub. Mau dibejalan bumbu norasian. Dah ya kulub nok dibumbuan seteh. Ayo oke nu dipinang ini nu ajat. Sekarang nu dipinang nok yang sengena itu masuk kaya ngedar. Kan anu polosan kulub nok teh kan. Udah puting teh. Ada tetangga ketua RT 5, ketua RT baru. Dia mau menikah hari ini kalau tersempat nganturkan. Mungkin saya udah mulai akan nikah. Di lingkungan Sim Goreng kan RW 02 RT 3 Duda, RT 4 Duda, RT 5 sama Duda. Cuma RT 5 baru dilantik, bukan dilantik maksudnya baru hasil pemilihan minggu kemarin. Tapi langsung geus kawin aya licik jeung yang teh. Penting kan ngariung. Jadi kalah ka uing meulik nanti geura. RT 4 bade iraha jeung RT 5 mah atos. Nyakeun bae atuh engke we sok jeung RT 5 heula. Ribu aing. Yang ngareup anu kawinan teh jadi kitu. Jadi malika kami gerana yakin bahaya atau cengke sok weh hula. Kalau jadi gugunya kan, ini sok sok ngari ungut kalau urang cengke. Babe IP pagi nyimak lingling nun laguna katampi sami-sami. Bani Iban ayah deh yang anu diceplok. Biasa setengah mateng anu kokoneng nate anu wat ngocoy ningang dibumbuan ku bumbu rahasia diperlukan ku daun kelor pokona bikin. Itu naon maksudnya pake daun kelor
Tidak usah nyinggahkan beluis. Namun BRJ ayah nulis ngenaang diceplok ke. Hek rada seutik minyak nete semurah ada butuh tuh ngening hek dicoyokin karena renos cabe. Yuh, asa dari sisi ciulan. Ide kelamang, nu masak nog make tarigu 7 sendok, nogna sebarji ya hiji lah. Nogna hiji. Kalapana bisa hulu. Mak Nur, ya. Goreng telur terenak versi Abi pamidi dadar ya nya pamidi dadar bumbuna pake uya pake roiko cai we sasenok pake air kayak digoreng sing garing semukriu ah nikmat pokona dituang nanti jeng saos yeah. Acus dikulub dituang nanti jeng lempah hahaha ya boh. Ini kulub dituang nejeng lempah boh. Ayah barinya naik baru obat hampir di kesmas. Hampir di kesmas. Labis. Nuntas ke nuras suri rek macet cet ke acut. Labli set. Oh, kasih ya. Pira ke goreng nong.

Lovelies siapa terasih ya. Tapi udah goreng nok banget kelas goreng kare daging. Ya udah tai. Beli saja. Dan udah terkasih Rusdi dan Mimi tidak tetap bumbu rahasia. Nog satu Rusdi. Kakek Salim ya, uwi nggak nog jadi modip alat-alat nama sosis, wortel, biasa bawang, cengek, tomat, bawang, tulu dikosrengkan, iya saya sana teh, oh, dimodipnya. Curi setarnya nya RT 5 nyuri setar kayak seberapa aja di RT na kira. Nges kawin RT 5 ban bebogohan anak ngeselila deh. Lewat BBM oh ya na cenah isu kan RT 4 merengan. Cek malam teh gitu. Tak udah habab siaran ayo na jadi itu merengan. Ini mungkin udah beres akan nikahnya. Pak Queen, Gubernur Duda, Presiden Duda, Putin Duda, nya Putin Dudanya. Tening kujang, Waalaikumsalam hadir. Tapi nya nukuma pinang nog mang, nog dipinang di kulub nog mulok sokonang nate, kokoneng nate nak laklakan. Ayah pinang nog nusok dinu hajat, di bumbuan kulub nate pe, nguna. Kuma pinang lauk, ngane man nog. Ada di dia mah. Cuyang, ta telur dadar versi obat versi ibu RT 04 antar simpel. Nyanyi bu RT. Telur, daun bawang, cabe diulek, daun kemangi, penyedap, kasih kecap, udah. Kalau diceplok mas, si sinar ada ditutungkan biar garing. Tangannya kuning dan setengah mateng. Sambal, kecap, udah. Satset kan? Yakin satset. Yakin itu. Jadi tidak ada bumbu rahasia ya, Mata. Iya sih, Mbak Rusdi. Ya, biar lagi goreng nugget kudu bumbu rahasia seteh. Om Abo, resep turun-temurun teh. Ya. Di aki uing bahkan uyut uing gitu mak resep ya kan tak apa uing ya yeah. Dah rahasia cina muda cek ya aja rabli satu lagi kulup nog boleh bumbu rahasia Mahani RT 4 itu kukumpul duda ya, enggak kan RT 5 udah tinggal RT 3 sama RT 4 tenang, nunggu takdir. Nunggu jalan takdir. Bapak Ririn dan nyamang rudet gara nuna roskan iraha cina kawin. Kena kayak kita sudah takdir sama nyamang. Bapak IP, kau mau yang paman? Pagi goreng nog, sore goreng nog, naon da puak tebu nog anjing cala. Terus di segerudat mah si bumbu rahasia ke diasupkan ai cangkang nogna nu bubuk sok dikuyu kana nogning keur dahar teh sok ngagegel sok kagegel lah percuma bumbu rahasia geus teh pira ge goreng nog. Adin uye yakin rudat kirus dia wat rahasia-rahasiaan. Hampir resep rahasia krebi petituan krepe catatan rahasia nanti ditunda dina brang.

0: Nuju di beberek pidamelen, iya sok, gak apa-apa sih ngelancarnya pidamelen nana. Gak apa-apa sambil denger we gitu.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

Kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Selamat pagi, jam 8 lebih 26 menit. Sing lancar pada malam sadananya di pasaran Cebakung, pasar Simpang, di mana-mana yang lagi berusaha pagi hari ini. Selamat pagi, sukses selalu. Tape yakinya kuset belisan nugget pakai bumbu rahasia ruset aing rengena. Bebelisan gerus liat bumbu rahasia paling pakai pecin atau Rusi siawan ki aci itu bukan bumbu rahasia nyemang nyamte buat berangkai ngoreng nok. Teneneng Gujang, selamat pagi. Sanawasa sedap dan caroge meresep pun pada pang maiskun. Pais lele yuk. Selamat pagi Teneneng sama si Akangnya. Ramon BRJ sang wat dikulum nogos nure rempok.

Pagi curiga bade bu hanyer puaka beta ya. Pakuin mana soran eueuy teh. Nah. Nyenya. Mana sorana eueuy teh di kukumaha. Tapi ada tuh pendengar yang menunjukkan 21 pendengar saat ini. Oh nyawa soraan lah. Putus-putus mang WP-in aja. Wah. Selamat pagi. Luplop streaming na. Oh berarti itu nana internet na. Nggak tahu internet di sini apa di sana penerima. Kalau di sini stabil sih. 1,10 lah. Bisa juga nama normal. Soalnya normal lah. Rugrak jenah paman. Ya berarti internet di sini soalnya nanti stabil ya. Acus asih ayat rame ta goreng mami ha. Lain goreng mami itu goreng nok buatan mami gitu. Goreng mami segala. Jeng lila itu takdir duda itu PRT opat burukin gitu ke bujang cetuk damangena meren ke sekolot melihat. Kayak nungguan nulaya kan ker kukum bujang orkes Adela. Ya. Kemanfaatkan buruan weh ngekena bu orkes Adela na buruan. Tenang. Tenang masih kena kukumpul. Ya. Kukumpul jang Adela. Ya. Cuyang, PRT opat iraha atau keburu tutup Adela. Ya. Kan kerku kumpul kene. Kerku kumpul jang Adela. Tenang Adela yang dipesenan. Mau kebubar Adela nge. Adin uye kulub nok jeng lempang berkering panasnya. Kulo menok jeng lempah. Tu resep resep turun temurun ke abol cenah. Ti uyut na mula sakitu. Hampir geringan eta mah abol. Kang Ade Hui selamat pagi. Resep yang ambut telur setengah mateng. Ya, ditelan jangan ditanam. Kang Ade Hui di Gang Arjasan. Ditelan jangan ditanam maksudna kumaha ieu teh? Tapi di pirindapan mah nempo goreng nog teh make bonteng jeung kumeli mang. Hayak digulungkeun jerona teh make kacama. Arepok teh kacama. Wan basa naon atuh kacama? Toge gitu. Di perindapan mah nempo goreng nok teh make bonteng jeung kumeli digulungkeun jerona make kacama bari make kaos sangsang ke sang hujur tapi payu. Aya rudat teh make bahasa kacama Gusti. Mama Mia pagi, Pak Dadang pagi. Ya heubeul teu nyimpang. Kadu sukses, Pak. Ya. Selamat pagi Pak Dadang Mamia. Hoyong naroskeun ti kamari teh can sempet we ka dinya eta kadu sukses teu buahna nu ayeuna. Paginya Pak Dadang Mamia sing sarehat sedenanya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: 98,9 Sukabura. Selamat pagi, gala-gala AI pilihnya Adin pagi. Nah, terasa waktu kita udah jam 8 lebih 40 menit. Selamat pagi Doni Ardiansa di Mangkubumi hadir. Opik Cimango uing mang kulub nog jeng lempah di kecapan genep bulan sih mang temangi kejo uing. Sudah kamu mah hirup rasa liburan. Anyar dioperasi gerdahar basonya, oh kudu dioperasi deh. Silahkan si Opik. Oh si Opik. Kulup nok jeng lempa di kecapan tuh sama abo. Genep bulan si Opik dah ada nukitu terus. Om abo RT 4 ekna buadela pantas MC na apin. Waas. Ya ya kita berdayakan yang ada lah. Ajis, bilian nu bade sarang lalajeun mustika paksi, urang sarang abi resep ngabring.

Nak perindapan Pak Queen nak konten perindapan mah anu nog nog make panta asang uta aing nempon ge anu sabar mah geuningnya aya anu eta na teh dikeduk ku leungeun geuning digalokeun aku leungeun dikeduk sup kana mangkok nyir aya gila. Tapi orang itu mana biasa biasa jangan darahnya kayak cuek aja cecemuilan. Anu waktu diaduk teh di wadah di baskom nanti kan, kulengen, sup kena mangkok, song kena meuli. Ay. Tapi kebayang kulup nog, ujung lempan geus tiis, jabat temake bumbu. Temake bumbu rahasia kebayang haji hanyir yang mau cupar kudut tujuh batang gitu mah. Kakek Salim buat cus, cina RT opat tembisi orang tu bebas nyapruk di bumina. Cikmi menurut ngahiji jeng si ayah rek galak, kanu ngadon nyapruk di bumi atau rek di jadwal. Abot biraku kemplu. Ya sebiasana lah tinggal nongkrong di luar. Bareng ngopi, paling ho. Muanya yang mau dicarek biar gini arulin. Mau kudu dijadwal kapan pun rumah mah terbuka. Ayeuna we kan bebas. Tenang mulai batasan. Ngan lamun nyirip mah bisa nyayang. Nyirip mah bisa. Ay, ukur di imah bisa ngebul nawe ngobrol. Ma Adin no enak mah nog kulub mah jeung sarimi enak teh. Iya gitu. Repa perindapan mah dikuceknya. Sora kenalpot raeng trarararara gitu. Nyonya uyuhan. Tapi dia manungis gitu budayana. Mau bisa kukum.

banyak ya nu jualan-jualan pinggir jalan ya nu langsung hawuna di dinya. Oh, gitu hiji ge anu berseka. Itu we bonteng anu gula galau make eta di payu. Awahani mau diajakan gitu mi bisi ngaganggu. Enggak lah. Mawat kudu dicarek arulin mah arulin we. Nyage imah leuti kan di depanna ngahaja model seperti itu teh biar bisa dipakai gogoleran gitu. Jadi modelnya di non di jogloken ke depan teh kan tujuannya te seperti itu. Karena ukuran imahnya kecil gitu jadi di jero bisi terlalu harerin gitu. Jadi dibikin rada lebaran gitu. Luar nanti biar laluasan sekarang ya laluasa pakai botram di luar ngobrol ngalir ngidul di luar aman lah. Asep Urip selamat pagi, salam sehat selalu sedana amin. Tapi bisa Kang Salim amang kabumi menyemangan mun diajak amang ya. Mi apa amangnya ngegeram tijur teh. Nguluyung eta latenya mi bari asup ka imah. Cicing jadi. Ya mah teu mah kitu. Pak teh nyayang neng ngegeram. Aing mau. Jangan terkira segala-galanya. Tuh cek nyicu yang mual ke tenang bebas sarang si bager se. Boleh nyirip asa pulang na ke kamera nu 2 kilo aman pasti. Beli ke kamera 2 kilo 100 ribu.

0: gagak merah 2 kilo jaki. Hiaplah orang nyirim. Kakek Salim, oh nyirim mau ulah jeba ngelope lagi geus eueuh da tertinggaleun angel eta ngelope. Aya ka mana angel eta nya? Anu angribet nu aya teh. Ribet mah aya sok dipake keun dengan eta angal hiji deui nu lope eueuh. Om Abot di Kesmas pik namulan nok jeung lempah teh. Di mana kan lanjut di mah? Kuatan mana mah pik? Uing ngolah nok di kulub teh sakalian ari eueuh minyak. Ari nok geus meuli pas ngagoreng eueuh minyak beuteung lapar. Ah, sensasina teh amazing pokona mah. Mbak Adit sok gera cobaan kami mah mendong pamulang samung sok jeng sarimi enak. Kita ngestara nga emi abe mewang seberapa bulan. Aya itu ke kawan kulup nog tina iya tina besek. Candi kuku maha niat rek di balado. Ek muli bumbu balado di balado guna. Pakuin nungena kulup nog mah terus dikulup, dipesek, digoreng terus dibumbu cabe kawaske perkiraan tah iya ini bumbu balado ini ya seperti ini mau kami kayak itu ya rek dikieukeun. Kang Ades perindapan maka lapak kolot dikupas sama we serbuk-serbuk kematian da payu atuh cenah. Ari pok teh serbuk-serbuk kematian. Adin uye mun diajak amang ku balad amang teh disentak ku teh cicing cenah. Keur mah penting tetulus ya da kasarean kitu mah nyemang ya enggak lah. Enggak lah. Mama seperti itu. Iya kan? Ari pok teh cicing. Leung cicing itu pas babah itu jedog di macet tong liar. Jedog jadi imah tong liar. Enggak lah, enggak seperti itu. Piraku atuh.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Haesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Haesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Saatnya kita berpisahnya. Udah jam mau jam 9. Kita aturkan terima kasih. Ini obrolan terakhirnya saat pagi Kakek Salim mau waktu ini kepada Jigana rencana jam 5 ini jam 7. Biasa titah itu titah iya mepeneh lah nggak ada kuan sare lah ini. Janjian jam 5 ini jam 7. Paguin cicing di imah ayo we ulin mang teh cicing di juru bari ngawe a kawa acus cus tu jadi we ngaya gawean alasan.

gawe aka cucus tuh jadi uingna ya gawean. Udah nyempo di juru dicarek ulah ulin tima. Enggak lah. Udah, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih udah mau bergabung dari sejak tadi. Nohon hapunten pisannya. Bila cariasan nama tak teh enak, karena mana nama tak anda kasih gue. Tidak ada niat apapun, hanya untuk segera hiburan.

dihadirkan dari suaranya Dalela dan Mus Mulyadi. Judulnya Suara Hati. Tapi bunyi ya, ya walau tak itu jamah sakti mah. Artis aja yang bicara tapi bunyi ya, kedengaran ya. Beda jeng si jeng menyerita dan jeruh hati terkadang nge. Ya, Rina 81222-81101. Silahkan gabung. Iceng siap menerima dan membacakan apa yang kau tulis, yang kau baca, yang kau kirimkan ya. Yang ada, yang gak ada, gimana bisa bisa kita baca. Ada Manis Cipari, Wilujeng Siang Kang Deden, Wilujeng Siang Ma Manis Cipari, menurut lagunya Sepiring Berdua dari Dalela. Salam nama kanggo sadaya wargi Sukapura, spesial kanggo Buni hatur nuhun Mama Anis. Aduh, Buni mudah-mudahan lagi denger sekarang ya, dari Mama Anis nih. Bayang lagunya Sepiring Berdua. Pada wareknya manis, warek Sepiring Berdua kan sama-sama.

Komo kemanis. Selamat manis anda mahani. Assalamualaikum Kang Deden, Bunda Wilujeng Enjing. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam mahani. Hoyong lagu doa suci. Salam kanggo sadaya anu nuju ngadarangukeun, utami Kang Deden sareng Bunda mah tugas sat selalu. Amin, terima kasih mah ani. Hoyong lagu nate doa suci.

0: Hatur nuhun laguna suruh mahani, mangga sawang suna mahani.
1: Dan
0: buat manis, mangga diantos. Puni juga lagi jualan lagi di warung.

0: Duh.
1: Eko naon cek.
0: Bukan menjadi gembala cintamu.
1: Aduh, iya boleh, boleh.
0: Mangga, bang, soklah.
1: Iya. Baru saja berlalu dari pendengaran kita. Gembala cinta. Suara dari Asrop. Mangga, bang, Asrop.

bareng kabogohna cenah. Salamna buat fans Radio Sukapura semuanya. Oke. Okay. Buat Mbak Epalis ya. Iya. Hayang Ruda Araban. Ya. Gugu. Pas. Ruda Araban.

rasa. Ah, duda ayah, ayah duda araban bae ngoloyong di studio. Lain duda araban Mang Apin. Apa duda araban tage? Mang Apin kunaon ngoloyong. Kemudian nanya merenceng ditanya ku Iceng ditanya kenal Mang Apin. Terkira cina ke diajar ngehuleng. Oke, Evalis tunggu lagunya ya. Ujang Goni berikutnya siang. Kang Den, kinten salam ka sadaya para zaiter. Anu juga rupingkeun utami Kang Deden we sareng Bunda Iceng. Lagunya Cinta Rahasia Adela. Atur nuhun Kang Den. Oh, yang lagu Cinta Rahasia, Cinta Rahasia. Cinta Rahasia. Ya, Adela, sob.

0: kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Sok ke Kaparayun, Kaparayun langkung.

kemarin putih. Ku merindukannya, ku merindukannya. Kita lanjut lagi. Oke, oke. Siti Jati. Doni Ardiansa, semoga Anda puas ya. Berikut Siti Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang request lagunya Delima. Salam buat semua pendengar atau mohon kandem. Oke. Delima ayo cece. Cece nyayong ikenti Aidil. Aidil.

Abijar itu tunggu lagunya ya. Berikutnya ada Indra Gopar. Assalamualaikum siang Kang Deden, Kalita Teh Icing, mudut lagu nanti Oma judulnya Ani. Salam Mang Ajay Teh, hatur nuhun Teh Icing montok. Eleh Indra Gopar, apa kakak Ika Ajay? Apanya? Kade ulah-ulah dek.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Ya. Anu ngirim kana piring den, naon? Manu kian menang ngulup gitu, naon? Granat tuh kia teh, si jurik nuk itu granat. Mungkin bonteng sarang malu. Olo, manis sih granat. Piti mah aja, tak ngawap kita. Olo, bisi ngapa leduk. Mah kuat bibirnya cengnya. Siun ah. Nuhun ka bunyi, ayah kena bunyi. Kita kayak lomba, saya dihuapkan di acan. Panas kene. Dihuapkan panas kene, hajat pintu. Manis dari Cipari, selamat siang ya manis ya. Selamat menikmati. Aduh, oke. Ujang goni, hatur nuhun, kang den kawin akan tampi pisan. Mangga jang, sok ah. Mari dituang, naon. Ayah, itu ujang nyiapkan naon. Si jurige, mari dituang. Berikut ada Mas Caca, siang Tejeng, siang Mas Caca. Oyong lagunya. Lagu Dalam Cinta Makasih. Dari siapa Dalam Cinta? Orang sok dalam-dalam tinggal di cinta, heseng, orang kenal lah.

Dokter Teadela jenggerinya. Aduh, dalam cinta, dalam cinta. Dalam cinta enaun dan luka enaun ceng. Loba nanya sih ceng mah. Rai batu rame lagu ke dalam cinta hari aing. Cinta yang dalam nukumaha tuh nyawa. Ceng berikutnya 3405. Namanya belum tercantum di sini. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat beraktivitas. Iya, selamat siang. Buat Mamang Aden, Deden. Deden namanya di sini Deden, bukan Aden. Aja. Ongge teh hilapkan go rekan-rekan Sukapura. Sasadayana. Mangga puter kenang ngeti Haji Roma Irama. Gelandangan sadala salam buat anak konveksi aja. Semangat, salam satu jarum. Wassalam encerit. Naon? Encerit. Encerit. Ngaran nasi encerit. Encerit. Encerit kan itu ngaran teku encerot.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Dikasih kado
1: naon ceng?
2: Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceng?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Naon teh acaranya? Oh, acara. Nah, berikutnya Bunda ya sarang memarisan hoyong laguna angin, Bun. Putarnya Bunnya ujung ngejahit, Bun. Tolongin Aden. Ujung ngejahit, Bun. Apa ya? Ngaruk kutuk merenden. Ah, siap ngaruk kutuk. Apa? Menceng har cenah. Oh, ngantuk meren, ngantuk sih mengaruh kutuk atuh. Yang lagunya angin, angin.

ngawinya pirak kutunya. Oke buat ngelagi ngejahit pun ngantuk. Ngantuk saya tejen. Oh ay esukan teh ngaruk kutuk. Ya ngantuk. Ya semoga sembuh ngantuknya.

Sian kadek, kadek ahta iceng, ulah janji dihuapkan bisi. Ngegolok-gok dina Baham, Reno Bastian, Bandung Barat. Naon, Ren, apa yang kau katakan itu? Ih, gandeng. Jis Natasela. Naon jis, anjis maksudnya? Duka jis apa? Jis, Cinak Setasela. Oh. Pesan naon atau pesan naon? Ya ampun, ayah tundu ya. Iceng. Sik. Matak curing hak. Alah, matak curing hak man wang bonteng menang ngulub. Kocok ya, lo dipelong ngesugan. Ya budak digoler-goler kentil. Asih orang bonteng menang ngulub. Nih, aduh. Gitu ya. Ceng minta lagu Tak Dapat Tidur. Saur Kisomat. Ah, Kisomatnya kunan tapi bisa molor atuh. Lagu Tak Dapat Tidur. Oke, kita cari nanti ya. Kita dengar lagu berikutnya. Angin.

0: Geberan, Den, geberan.
1: Naon, geberan.
0: Ngerti, bra.
1: Si Juri.
0: Orang lain lagi nyanyi kok. Anupis, Mang Den, laguna, sahur Mah Abizar. Mangga, Mah Abizar. Anupis again. Sementara lagunya terdapat tidur dari Kisomat. Kenapa nih Kisomat? Pilek itu Den, duka tuh. Kayak lama cicing dirinya. Ulah bari luncatan kitu pamali.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.
2: Kak, Kisomat, kapayun Kisomat. Langsung tibra, ya talaguna ta dapat tidur batur mak, ye Kisomat kalah kerek itu.

Aduh, menyak seripe pendek, Isomad. Tibra. Entah dapat tidur, kok. Tapi bisa sarek kene, Isomad. Bila aku tak kok, kuaing ku, ya. Si pegek.

Kisomad. Hantu nuhun lagunya ceng. Tak bisa tibra meren Kisomad. Mat gerak tibra mat. Nggak seng diinget-inget. Nggak sempat maan tepe. Senari baru batur. Naon. Ngimpi moro pecang cenah. Berikutnya ada Abi. Assalamualaikum. Teceng hoyong laguna ibu di alam. Ibu, ibu. Ibu kota, ibu, ya pokoknya ibu di alam. Oke, oke. Dari alam kirim salam nama kanggo ka bos Kundang Sigorowong. Bos Kundang. Ya bos, bos Kundang ya.

Ibu tuh di alam, Den. Di alam. Oke, siap lah, siap. Lagunya dari alam. Ada berikutnya, Epin Banten. Wilujeng siang, Mang Deden, sarang Iceng. Wah, darah mangkene. Alhamdulillah, Jang. Waktu si Abdi rek nge-request lagu yang penting, Happy Jamal Mirdad. Diantos lagu pesanan ti Abdi ya. Lah lami-lami, ek joget. Gigir jalan rame, iya. Kahadeh, bisi kageles ya. Aduh, gitu lah ti Abdi, Epin. Nu hadena siga Messi tos pensiun atuh nuhun jeung hampura pisan nya Mang Den jeung Iceung punten tarengkeu lah God luck cenah maksudna naon cabok ah ulah kitu atuh si teh Epin cabok cabok God luck cabok lain nyaut nyakit. Nah, si Dede nyilakakeun anak itu mah. Ya, coba kita dengar lagu berikutnya dari alam dulu.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra, minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Halo, sanu ngaronda weh kia. Ah, lagu ngaronda tuh. Lagu yang penting happy, ha?

0: saraya anu keur ngadangu urang jerar roget sampai
1: teman-teman
0: leles ayo mang gebug kendangna nota.

Alin ada Roma Irama adu domba. Kade ulah hayang diadu domba dalin domba orang di remaja ya. Jangan. Ini pepatah buat kita semua. Yo. Menjelang akhir ada dua lagu penutup nih.

0: kisomat gera joget somat somat somat kisomat alah abi mabijar saat itu budak kita
1: budak
0: budak pinter encerit cina oh encerit ngarana den ya encerit alah kena kena sancerit terus encerot wah mani mangga mabijar silahkan jis canak tasela sok jis jis teh Reno Bastian Jangan goni, manis si pari.

Ya manco Kang Den sama sawatan Nining. Ayo atuh. Aya paisna asik, asik aya paisna cen. Sok lah diantos lah dia.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: warga Indihiyang Tasikmalaya geger temukan bayi laki-laki di rumah kosong. Kualitas menu MBG di Pamarican bermasalah berturut-turut. Sekolah kembalikan suplai daging berbau. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Warga Peru Mutiara Citra, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki di dalam rumah kosong Rabu siang. Suara tangisan bayi yang semula dikira anak kucing itu ditemukan tergeletak tanpa busana dengan temukan oleh seorang petugas penagihan perumahan yang tengah melintas. Curiga dengan suara tangisan dari arah rumah kosong, saksi kemudian memeriksa kamar belakang dan mendapati bayi malang tersebut tergeletak di atas lantai. Ketua RT 5 Peru Mutiara Citra, Aditya Prayoga, menyebut warga langsung menolong dan membawa bayi ke rumah bidan setempat untuk mendapat perawatan awal. Menurutnya, sekira jam 11, pegawai perumahan bagian penagihan melintas dan mendengar suara bayi menangis. Saat dilihat ke rumah kosong, tergeletaklah bayi di lokasi itu. Sementara unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menduga bayi dibuang sejak malam hari mengingat kondisi plasenta bayi sudah dalam keadaan mengering. Kanit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota Ibtu Endang Kusmiran menjelaskan bayi mengalami sejumlah luka lebam dan lecet saat ditemukan.
5: Ditemukan seorang bayi laki-laki dengan berat 2,4 dengan tinggi 4,7. Diperkirakan bayi ini dibuang oleh terduga pelaku sekira malam hari karena kondisi plasenta bayi sudah mengering. Kondisi bayi ditemukan dalam tanpa sehelai kain apapun. Bayi alhamdulillah dalam kondisi sehat, namun terdapat luka lecet di kaki, luka lebam di bagian dadanya. TKP adalah rumah kosong yang sudah tidak lama diisi.
2: Usai ditangani bidan setempat, bayi laki-laki itu langsung dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Hingga kini Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memburu orang tua yang tega membuang bayinya. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menolak suplai makanan. Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican

0: Ida Nur Hayati menegaskan, keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
1: Laporan teh, yang bikin apa usul nanti, wabit teh di, ingat teh petugas teh, untuk cegah betul waktu dibagikan, mah jantan aina mah daripada jantan masalah seperti SMP 4. Kuyosnya, memang hari-hari, bukan ada bukan sadaya, cena ibu, cena beli, beli, beli sadaya barang rauh, cena dan tiap muka, memang bau, cena gitu. Kuabita diinstruksikan tegahin dipastikan. Kamu orang kali kuabita namanya teda. Bilihnya bilih jantan. Daripada cekabita jantan masalah ke rame murang kali. Keracunan wios. Jantan iya maha tu cekabita uikun dewetong di irna daging ayam.
0: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
2: IPAL ini sebenarnya sudah menggunakan sistem IPAL, sudah beberapa kotak, tapi itu di saluran itu masih gumpalan, masih banyak kotak.
3: Jika nama kebersihan.
2: Jadi kebuang ke saluran paling ya.
3: Mudah-mudahan segera mungkin barusan sudah dikonfirmasi segera diperbaiki.
0: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur Pembenahan Manajemen.
4: Tadi tuh serius, Kang. Tadi ya. Mau diganti ya IPAL-nya? Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra?
2: Ya, untuk udah. Mitra sendiri kan dari yayasan itu akan melakukan peneguran kan?
4: Dari yayasan ke dari mitra. Yayasan nah, iya kan ayana mumpung ayah ya. Yayasan ayah, mitra ayah. Mumpung kurang baik ngamediasi ya maksudnya kan? Aku saya rek di karyos kena ayana.
0: Masyarakat kini mendesak adanya pengawasan ketat dan berkala dari instansi terkait agar program Gizi Nasional untuk anak-anak sekolah ini berjalan aman dan higienis.
5: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
6: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
8: www.radioprssanijabar.net.
6: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Ciamis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ciamis memperketat pengawasan internal melalui razia gabungan bersama BNNK Ciamis serta unsur TNI dan Polri Rabu malam. Selain menyisir seluruh kamar hunian, petugas menggelar tes urin mendadak terhadap puluhan warga binaan. Penggeledahan yang berlangsung hingga malam hari ini menyasar seluruh kamar hunian tanpa terkecuali. Langkah ini diambil sebagai deteksi dini untuk memutus celah masuknya barang terlarang seperti narkotika, senjata tajam hingga alat komunikasi ilegal. Kalapas Kelas 2 BC Amis Supriyanto menegaskan kegiatan merupakan agenda rutin demi memastikan

0: situasi di dalam lapas tetap aman dan kondusif.
1: Dilaksanakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai ada sesuatu yang dilarang masuk ke sini. Narkoba, sajam, dan sebagainya. Tentunya ini adalah sinergitas kita, TNI Polri dan BNN dan teman-teman semua. 25 orang hasilnya negatif.
2: Pemeriksaan ini ditemukan di beberapa kamar dan bisa disebutkan apa aja yang ditemukan ya Pak?
1: Kalau hasil ini, ada semua kamar diperiksa. Semua kamar diperiksa. Kamar di kamar.
0: Dalam kegiatan, petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Ciamis mengambil sampel urin dari 25 warga binaan yang dipilih secara acak dari seluruh blok hunian. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel dinyatakan negatif penyalahgunaan narkotika. Kasubag Umum BNNK Ciamis Wijaya Dewa Berata mengapresiasi sinergi ini dan memastikan pemeriksaan berkala akan terus dilakukan sebagai bentuk deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan.
3: Agenda pencegahan dari lapas Ciamis dalam khususnya untuk penegakan ketertiban di lapas juga, jadi kami berperan di sini ya sesuai dengan bidang kami, pencegahan untuk pelanggaran bidang narkotikanya di sini kami gitu, seperti itu Pak.
4: Kegiatannya kegiatan rutin seperti apa?
3: Kalau dari Kalapas memang kami beberapa kali kegiatan lapas kami selalu ikut sertakan juga. Ini bukan yang pertama kali juga dan pasti bukan yang terakhir juga. Pasti nanti di kedepannya pasti akan ada kegiatan serupa yang ada di lapas juga.
0: Lapas Ciamis berkomitmen menjadikan razia gabungan dan tes urin sebagai agenda rutin demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan bersih dari narkoba.
5: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Genah merenah ngarenah 98.9 Sukapura FM.

kali wargi sepantas tau orang alamatan warta berita wes sebagian kilas radio Priangan. Mangga orang sarang dina acara lagu Sunda, lagu-lagu Sunda. Ternyata niati dina laguna naon lepatna. Suka teh, judul lagu naon lepatna. Oh mohon.

sok sok gara lalabat nubade au dina ieu acara pangpayun aya teh nining sampurasun rujeng siang masih satya manco lamun ulah jalir janji moal ce mah mucok kintu nubade dituang ku ce sasak lamun sasak naon sih Tenening kujang mangga mohon salajengna mah nining ya mahani aturan wilujeng siang Kang Den kumadamang alhamdulillah hayang kawina kosi padi antos oh mangga antos mahani mohon dua pamundut panuntus tempat anu sanestana bade lalebet mangga diaturanan Kisomat ki, atulah ulang-ulang wek itu si Gano, ahanya si Gano kermikiran putang hari Kisomat. Epin Banten, kitu deh teh. Sok-sok lama.

si anak Tasela hadir Maeceng. Maeceng ucuma hoyong judul lagu nate. Jalir janji ti Agus Galuh. Atur nuhun Maeceng ngecantik. Jang Moji si Penuh. Si Penuh si terkenanya. Kena aing kasih. Eta makin ngaranjis ting sakala rupa. Ajis gitu.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

lupa duit tuh. Nangan atau yang lupa duit. Kumpulkan. Oh, SWI. Merasa pusing kalau nangan duit. Itu nyimpen di tangan baru. Enggak sakit turupin anu kapi hatu dan siapun dan kerana anak kali wargi dan siapun dan hatu nungkaskan paturai insya Allah dan ini orang serangan di orang tutup siang ini dan iya kubilah itu peku.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

pergi. Sanggupkah engkau hidup sendiri bila ku tak dapat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Ada saya Diana Dia yang menemani Anda siang hari ini, tepatnya di hari Kamis ya, hari yang ketiga di bulan September 2026. Gimana nih kabarnya wargi Sukapura? Kepanasan ya? Sama, saya juga. Gerah banget di sini, subhanallah, karang nunggal ya. Ya, yang dinanti-nanti hujan belum juga datang. Yang ada malah ya beginilah, panas membara.

tidak makin membara gitu ya, Wargi. Kita sejukin aja dengan lagu-lagu yang agak slow-slow aja gitu ya, siang hari ini ya. Tadi ada lagu Ikke Nurjanah, Saat Jumpa Pertama. Kemudian ada lagu duetnya Tiara Andini sama Arsy Widianto dengan Cintanya Aku. Terus juga ada Ikro-nya Raim Laode Wargi Sukapura ya. Masih banyak lagi lagu-lagu lain yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Semoga bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

selamat siang buat semuanya wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Bari ngekepan setrika. Mama Adit meni keresaan atuh panas-panas kieu nyao setrika cing mah atuh engke we wengi. Panari wengi mah rada-rada tiris gitu hawana nya. Siang-siang kieu mah alungkeun setrika malah tong dicaketan atuh mah. Mendingan ngengojay tadi balong payun. Ame rada-rada iya ini rada-rada naon atuh adem gitu nya. Aduh, selamat siang buat Mahadit ya. Lagu dangdut tadi udah, nanti diputar lagi juga yang lainnya. Sudah Ana siapin lagu Buta dari Revina yang di request sama Mamah Mila di Cihuni. Ari Cihuni itu sebelah mana tuh ih? Ari Huni itu nami buahnya, Huni, buah Huni. Jadi kenapa lembur nanamina Cihuni? Apakah karena di sana banyak huni kah? Oke, Mamah Mila, selamat siang Mamah Mila. Ada Jis juga si anak Tasela cenah geningan atau kabana cenah Rimang Andi. Aya kaperyogian cenah nyebat nama. Gitu. Jadi tadi teh kan gentosannya abdi teh kedah nama lebet enjing-enjing. Ya, kumargi Andi aya kaperyogian siangna tajantan di rolling-rolling begitu.

Kemudian ada Mama Not juga. Selamat sore Mah Not. Nah, iya sisi narian ya. Sisi narian rada ngelayu mucung hona repal. Selamat siang. Mau melepas siapa sih? Request lagu nanti melepasmu aja. Melepas siapa tuh? melepas biik.

Kalau wayah gini, udaranya panas gitu warga Sukapura ya. Udaranya panas, terus kalau bari ngahurungkeun kipas angin sehingga nate kalau mata kenundutan ya. Tapi udah mau tidur siang juga kalau udaranya begini ngelekep begini masa nate kalah ka riutnya, kalah balide gitu, kalah ka adalah gitu tuh para ruguh kan nate pas gugah teh. Jadi asa mending dibentah-bentah we wargi.

Asamun yang dibentai-bentai. Tanu mata ceng harma si ganate ngabaso ya kieu mah. Ngabaso jajan mie ayamnya jajan cuanki. Anger. Seblak gitu nya. Eh ceng har. Mama Talita atos nyeblak atos acan. Sahid gening di Cimoncang teh aya seblak-seblak ceuti nya. Biasana Mama Talita jajanna ka dinya cenah seblak ceuti mun telepat mah nya. Siang buat Mama Talita ya. Tuh repa ge langsung ka bitaeun. Cuanki cenah bade sedepnya teh si ngelada aja nya. Acuan kima gering sambal nate ku sambal cengek kungkul ya. Sok atuh geura jajan. Aya kitu tukang cuanki nu ngiderna bari ngadangukeun radio Sukapura. Cik sok ngalangkung atuh ka radio Sukapura geura. Ieu penyiar hayang jajan. Ngahadang-ada tukang dagang lewat teh tadi geura. Padahal mah nungguan nu seger-seger ya.

talita cina acan pugu teteh macan jajan mohonnya cina kedah nyeblak panas-panas kieu mah. Ya tapi kena teh bakal jadi luut leet kesang sih. Tenan naon lah lamun di mamah talita seueur cai imahnya luut leet kesang kantun ibak. Pami abdi mah sesah. Kami bicit cina hayu orang COD seblak teh iti cina gitu nya. Sok atuh nyarareblak heula. Ti mamah Adit kanggo ka mamah Enut cenah nya nuhun laukna cenah lauk ti balong atana pirti wahangan cilawa cenah eta teh pamiti wahangan mah abi cemeci bibicit bade nyair cenah. Teh ana sareng tu Ulfi cenah nungunanganna. Ya, Mama Adit bahasa kacilo atau tete da nah teh nama gegeremat ngageremat kitanya bukan ngageremat atau namanya istilahnya teh. Iya pokoknya mah hoyong ngojai gitu sebenarnya mah tapi hilap teh nyandak salin eta teh. Hilap teh nyandak salin. Nya da ari ngojai di balong payuneun bumi mah Adit mah cenah sacayeuna ge siga cingcau. Nya di pasihan halodoki mah nya cai balong teh siga cingcau. Aduh. Sok atuh tah mah Adit gerak ka cilawa deui tuh cenah saur mah Enut teh cenah nya lauk walungan eta teh kenging teuleum heug sia. Jadi mah Adit engke pami ka cilawa eta kudu teuleum ada hayang lauk nu kawas kamari mah. Paingan meni gurih-gurih enyoy nya laukna oge nya ada sanes ieu sanes lauk kepelet gitu. Lauk walungan asli mah Adit kenging teuleum. Mah Adit bade teuleum. Anu biasa we bagian ngahuap nanya.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Lagunya sedih sekali. Siapa ayo yang ngalamin kayak gitu ayo. Aduh. Bertahan dengan sakitnya gitu cenah. Nikmatin sakitnya. Gitu. Eta teh naon sih kalimat naon teh anu tadi teh maksudna teh? Oh. Bertahan sakit berpisah. Berpisah sulit gitu ya, tapi bertahan juga sakit gitu. Aduh, ampun deh. Kenapa ya gak nyari yang baru aja, lamun kayak gitu mahnya. Asana, weh. Asa mending nyari yang lain daripada gitu mah. Buat apa makan hati terusnya? Kumaha repal, tah. Repal bakal gitu mah. Bakal gitu mah si sigana repal lamun. Nyalamun menjalin hubungan gitu. Sedih na we cenah dugi kanging sreg cenah. Nya sedih teh buat yang ngalamin ya. Tapi ada memang ada orang-orang yang kayak gitu. Ada yang bertahan meskipun sakit cenah ada. Cek pahal mah cenanya lamun kitu teh cenah mun cek jamrud mah ke laut aja. Teu aya nya teu aya nikmatin sakitnya. Aduh, mun cek repa mah cenah bertahan meskipun sakit boloho we cenah eta mah. Siga lagu ieu geningan lagu sahanya ini cinta atau bodoh cenah geningannya. Naon si judulna lagu eta teh? Ini cinta atau bodoh cenah gitu. Puguhnya lamun dijawab ku repa mah bodoh cenah gitu. Aduh, ulah kararitu nya. Dunia teh tidak selebar daun kelor atuh. Masih banyak yang baik hati juga gitu ya. Cenah lamun bahas kalau kata zaman kalau kata anak zaman sekarang mah nyarinya cenah yang green flag cenah gitu, jangan yang red flag cenah gitu nya. Oke, Ajis anak Tasela masih setia, insya Allah ya. Kalau ada, kayaknya lagu ini belum ada di playlist dah. Gak janji anak pokoknya, kalau gak ada di playlist gak janji lah pokoknya. Ada 2944, teteh pangnamian ken, cenah kehela, sahanu ngalahir ken anak. Nah jadi anak no kudungan namian. Maksudnya teh namian dina kontak, cenah itunya. Arif bedil. Oh nya anu kamari teh anya. Bejakeun ulah. Arif bedil. Anu kamarinya anu lah dibeja-beja. Iya Arif bedil. Oke, udah dan lah nya tah udah dinamian.

sekarang mas sudah bernama ya, tinggal ngabubur beas. ngabubur apa namanya teh, aduh ya Allah kenapa ini tepak kojat wae ya. Ih dan nungguan tukang cuan ki can aya wae gera. Tinggal ngabubur merah, ngabubur bodas gitu. udah dikasih nama sekarang mata Arif Bedil. Rasa powernya ulah macem-macem tarepa paalnya ke Arif Bedil mah power bisa ditodong Bedil masalahnya teh. Aduh, raja nawaran kadu kantun milari cenah ka Cikato Mas aing mah asa mahal keneh ongkos ieu nanya perjalanan nanya. Aya cenah kaduna teh kantun milari ka Cikato Mas. Aduh, aing mah. Aduh. Amun jeung karepa mah cenah Arif Bedil ari gawe ngaput cenah ge. Kuduna naonnya lamun ari tukang ngaput mah tuh bukan Arif Bedil berarti Arif Jarum tuh. Aduh. Ih, selamat siang buat Dikau. Sahawe nu hoyongnya disebut Dikau. Arif Bedil mah cenah tukang moro teh, moro naon ya teh. Ya, anu penting mah moro anu pantas diboro nya. Oke, berikutnya ada Papa Queen nih. Selamat siang buat Papa Queen. Halo, katanya siapa ini? Oh iya, tukeran jadwalnya cenah tehnya. Iya, ikut tukeran jadwal. Aduh, alhamdulillah cenah di dieu mah teu panas teh atas kepala kipas muter pul. Cenah demun kipasna mati kakara cenah ibake sang. Tapi eta Papa Queen di kuriling ku kipas kitu teu masuk angin dari anak masuk ke asa, iya sok asa kembung lama-lama teh.

matak sok gitu. Weh, lamun dikipas teh paling bentar-bentar gitu. Nye. Ada di loji, selamat sore di loji. Spesialnya buat Teh Ana saja, cana. Ya, lagunya ntar Ana cari dulu kalau ada ya. Ya, ada Adin Uye juga, siga lagu mahal ini, cena teteh mati-matian, cena cinta atau bodoh-bodoh, cena puguh mah. Ini tetap sama, ohnya lagu etanya. Aduh, kunaon atuh cenanya. Gitu eta. Apa naonnya ari-ari... cenah mah cinta itu membutakan teh ya, cenah. Makanya ada yang bilang jangan suka menasihati orang yang jatuh cinta

teteh kapungkur teh abina nuju aya di bumi ustad cenah nuju aya acara. Oh nya atuh teu nanaon da pami aya pami HP-na aktif oge meureun jadi kalah ngaganggu nya mah aditnya. Jadi ya tidak apa-apalah. Kan masih ada waktu gitu besok. Besok-besok lagi maksudnya teh tang. Kemah sin kemah mah Adit kedah nyandak salin pami ka ditu teh kan bade teuleum cenah ngalah lauk. Aduh, Arif bedil tukang moro hes, jangan begitu kau. Ayo, jangan begitu kau. Nanti dikunci tak pantauan aku istrimu nya. Ih, pada nanyain jendes, jendes. Ah, upami pen Sukapura cenah aya randahan teu teh cenah. Da atuhan aku mah bukan petugas sensus, teu apal. Ih. Upami aya cenah hayu urang kenalan dugi ka jenjang serius he. Sukapura bukan biro jodoh ya, hey. Aduh, ampun ya. Ih, kenapa sih kamu? Dari Bibi Cit, teh Ana, cena sore, aku nyimak, hayu ngopi. Nyeblak tuh. Tuh, Mama Talita ngajakan nyeblak. Ada Madoha juga hadir, cena hai, kemana wungkul. Terus ada Pak Al. Pak Al teh cena ngaleyep di lohor, cena abi teteh pas gugah disuguhan kopi jeung bala-bala aya bager cena si nyari bobolam itu ing teh. Disungkun weo. Aduh, biasa cena hareunghang wayah kieu teh tapi teh Ana siaran jadi aleum kieu cena. Iya, kan aku memang ini menjadi penyejuk ya. Pick me banget sih ah. Ini geuleuh cana cek nu ngadangukeunana oge. Ala keula lagu na mana. Jong-jong teuing ngobrol. Ari laguna acan. Ayeuh sok bakat ari kieu teh keula keula tungguan heula.

Oke, sebentar. Dari Mah Adit buat Mamah Nut cenah hatur nuhun pangang kena gitu nya. Kang Ades naon atu wah. Nuju naon Kang Ades ari wayah kieu atas uih ngider ya teh atanapi masih kena udar ider. Kumaha Bekasi panas. Wilujeng siang atuh nya, wilujeng baru ho cenah sok atuh wilujeng leleson wilujeng ngetang artos kada hilap transfer ka Mamah Deandra maksudna teh. Kumaha hari setor ka Mamah Deandra mingguan apa harian ya teh. Pokona mah kada hilap we. Mamah Deandra bade masihan persenan sabaraha ya ku abitos dipanghaneutankeun.

0: 98.9 Sukabura FM.
1: Ada empat hal yang hilang dengan sia-sia. Satu, makan setelah kenyang. Dua, memasang pelita di saat terang bulan. Tiga, bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang keempat, berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.

dari studio sudah menunjukkan pukul 15 lebih 24 menit. Wargi Sukapura, matahari masih mencorong. Ngesang, es kesang juga masih merolok ya teh. Selamat sore buat semuanya yang sedang setia mendengarkan. Semoga semuanya udah pada menunaikan salat asar ya. Menunda dulu apapun aktivitasnya, salat dulu gitu ya, terus lanjut lagi dengerin Radio Sukapura. Aurora dengan Runaway, diri gue sama Papa Queen. Kemana ya Papa Queen, masih setia mendengarkan gitu. Nah, Papa Queen mana di riung kukipas ya, namanya itu panas di Tangerang mah gitu. Udah kudu di riungku kipasnya ente cina te. Pokoknya mah jadi netral aja te panas teti isen aku kipas dua teh gusti. Mangkaning ku kipas duanya tapi teti is ya, itu mah jadi hanya menetralkan saja.

masa meling kena uih kakak Tasik Papa Queen. Ngedon di open nih ke di Tangerang oge. Okay. Oke, okay, dari Adin Uye ini mahal ini teh cenah mantan abi teh cenah gitu. Mantan dunungan maksud teh. Gitu cenah sugan teh mantan kabogo. Kayak anak teh mikir heula baru santainya iraha gitu ke Adin Uye mahal ini. Oke, okay, dari Repal. Kak Arif bedil cenah pangabedilkeun cenah jalma eta cenah.

0: Okay. Ada Bibi Cit, halo. Oh, Bibi Cit teh lagi di Cibentang. Cenah aku punya ini, cenah mah enut. Ayo, ayo geus kana kado deui. Nuhun cenah laukna ngan abi mah saalit mamna ge cenah nuju diet lah. Nu puguh mah punung pada dijauhkeun cukilna. Aduh, si Bibi udah makan kado lagi ya mah. Kudu ngagiwing lamun tos ditembong-tembong kieu mah Bi. Ya teh kado anu kamari rea anu rasana legit pisan ya teh.
1: Setiap saat setiap waktu.
0: Oke, Mamah Nut nage cenah ngajar heula ya nama. Ngajar heula sekolah agama. Ada Evalis, halo selamat sore Evalis ya.
1: Tapi banyak yang suka bersama teman.
0: Salamna buat wargi Sukapura terutama para duda cenah Gusti Allah. Tadi naroskeun janda nu ieu ngirim salamna spesialna buat para duda cenah deuhan. Aduh Gusti ampun, salam kenal dari si aku cenah Evalis teh. Spesialnya buat teteh aja yang lagi siaran, semoga sehat bareng keluarga. Amin. Oh iya mah kaduna pamasihan ti kakak cenah Bibi Cit sugan teh nu kamari. Ti Paal aya keneh teh cenah Paal oge saha nu ngawaran kadu teteh cenah urang canda ku abi bagi hasil teh. Tuh arif bedil tapi kudu disusul cenah ka Cika Thomas tapi anak gue teu apal da arif bedil teh urang mana. Boa-boa. Bukan orang Cika Thomas gitu nya engke teh nyusulan ka Cika Thomas duka. Cenah gitu. Aduh, nya ke mun aya nya Pak A nya. Mun aya nu nawaran serius ta Pak A anu nyusul nanya. Aduh. Bagi hasil mah jarut teh cenah. Aduh, ya Allah. Hampura ya Allah.
1: Yang suka sama
0: iya, yeah. Kakek Salim paingan cena teteh cena anu nuju siaran teh tadi nama kakek de nyimpang cena nama Ewi tipa lahlar timang acus bade ukeun dodol kadu. Di mana maksudna teh kakek teh kakak Kang Acus ukeun dodol kadu teh atawa ka anak anu mah teu gaduh. Gak punya kakek, gak punya dodol kadu. Aku mah tangkalna oge gak punya. Kamari makan kadu di pasian ku Bibi Cit terus di pasian oge ku Mama Adit. Jadi wareg. Jawati Bibi Cit, jawati Mama Adit gara. Meni bingung kamari teh aduh ya kumahanya lamun seur teuing bisi matak gitu. Tapi seur Mama Adit teh cenah moal, cenah likur lima siki mah cenah teh anu urah mah lima hulu cenah gitu. Aduh jeung meni kompak dihan Bibi Cit nyandak Mama Adit nyandak kan anak teh jadi bingungnya. Coba lamun saurang-saurang mah kamari bagian Mama Adit heula kita tangke Bibi Cit teh. Iyalah kakek Salimnya marana kakek Salim tim ieunya ukeun dodol kadu teh ti Kang Acus marana teh kok meni seueur-seueur teuing marina Kang Acus mah ieuna kaduna meni dugikeun ka di dodol sagala. Dari Bibi Cit tuh cenah isina oge gini. Oh iya ya ieu mah naonnya lamun dina mastakama rada pitak. Nongerak siki na ieu mah nyebinya kadu teh nya. Teh siga nu kamari. Aduh dari Repal urang purak we kuduaan cenah jeung abi Mang Paal cenah keun we penyiar mah cenah bau-bauna we wungkul. Curiga nganterkeun na teh cangkangna we jeung sikina iki Repalnya aduh Gusti ampun.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Oke, kakek Salim nu pasti mah masih setia. Bade ukeun ka teteh cenah pan dipasihan ka Duti mah Adit cenah sugan we di dodol. Ih, naon da? Apa namanya teh bagikan ke di dodolnya langsung seep seharita oge. Lagian anak mah gak suka makanan-makanan yang berbau duren teh. Resepnya teh duren nawe wungkul, lamun makanan-makanan lain yang berbau duren mah teresep malah. Jadi udah we enak teh, enak nate duren asli nae gitu. Cung nu kitu eta. Iya, senang misalnya karena duren namanya, tapi misalnya aya biskuit rasa duren, aya dodol duren, aya nu lain-lainna gitu nya. Teresep da enak nama da enak duren mah enak nate langsung we gitu dimakan langsung gitu nya.

asa li apa gitu. Kan jadi teuk berasa kaduuna teh nu ayana teh seungit naungkul. Bener eta. Iya nu aya teh seungit naungkul gitu pada jadi kaduuna mah enggak kerasa ya. Tak asa lebar udah we nu ngasih kadu mah langsung hap gitu. Langsung sikat gitu ya. Cuma kalau sekarang mah ya rada hati-hati lah. Berhubung lambungku sudah sensi sekali gitu ya. Jadinya ya makan detik wasi atage tara kita ngari seur-seur teuing si mukuring we. Ya secukupnya aja lah gitu nya. Ini lagu ini kayaknya enak ya. Kalau bersiul-siul dengerin lagu Join Kopi di siulkeun. Tapi bisa disusulan ku mamah Tri abi mah. Ari mamah Tri ka mananya? Tara Mucung Ho, Kang Amar ka mana Kang Amar oge? Aya kitu ieu teh orang Ciparaya teh asa ngalolop penilami-lami teuing ya bawa punung. Oke, dari Bibi Cit, baca dalam hatinya, ini kita baca dalam hati, apa tarikan? Aduh, nyar-nyarnya. Oke, Mama Gina lagi mau.

kadu juga Gusti Allah tata seep hiji atau seep sahulu mangina teras kanu kaduanya. Mangkani ya tena dua anen sama si ayah Gusti. Tipa Al duren mah cenah diwajit teh kadu sahulu kuat ngabagi sa RT oge. Tapi cenah mun pagi-pagi cuaca dingin enaknya teh minum jahe cenah bae ngerasa teh. Hah? Duren diwajit kaduna sahulu kuat ngabagi sa RT. Ah tuh udah jadi tukan. Heeh, jadi kur ngalaseungit na wungkul ari kitu mah. Ah moal. Oh, ah lebar mendingan tos we dihuapkeun kaduna. Naon da ari seungitna wungkul mah naon nya. Oke, dari Papa Queen, dama cenah mamah terima taranya ndak HP liburna minggu doang. Oh, gitu ya. Ih, udah lama enggak ada kabar-kabarinya. Biasa nama sok ngajapri gitu ya. Udah lama bisi we gitu pundungnya. Neng Pio juga udah lama ya teh duka ngahep-ngahep. Sok ngada dempes eta mah ya. Putra RR ari aku cenah enggak dipanggil. Kirain teh enggak ada. Aduh mama gina berduaan aja cenah sama si ayah. Lo eta mangkaning seueur keneh. Kade ieu mah gina ah tong seueur teuing paur. Dari Bibi Cit ulah tuh cenah teh bisi. Bisi-bisi. Naon dihapus ih. Langsung dihapus. Aduh ayah-ayah wah. Bibi jam sabara mulang teu Cibentang. Apa nginep di sana? Iya, apa itu ditinggal-tinggalkeun wae atuh ya mah nya. Perasaan kamari baru mulang teu Cibentang, ayeuna udah di Cibentang deui. Kumaha cenah apa ieu teh? Hayo wae ditinggal-tinggalkeun kamari. Ditinggalkeun ka Cikang Kareng deui. Oke, Mama Gina kamari witi dokter cenah darah naik gara-gara kadu tapi da kumaha tuh komo kitu mah gin ya Allah. Kumaha ari kieu ah? Wih ti dokter darah naik cenah gara-gara kadu ayeuna tos dihuapkeun deui wae.

0: kabar? Selamat sore. Semoga sehat-sehat, Cina Teteh cantik. Oh, Masya Allah, segala puji bagi Allah. Salam kanggo Kace Suti di Ramai Sarang Ma Ijah di Sudapala. Kera Ari Indra Dogar teh di mana gitu? Indra Dogar teh tiasa kena Kace Suti di Ramai. Kuma emang orang Ramai Indra Dogar teh asli nak. Iya.
1: Kamu selalu menemani aku.
0: Eri Ce Suti masih kan esok ngadangkan radio gitu. Ini lawas-tilawas dah, udah lama gak ketemu. Wah, udah bertahun-tahun yang lalu warna. Iya, emot dah Kace Suti. Tetapi duka ya nama lumen pendak tehnya warna hilap deh ya sana. Kapungkur mah pamiaya acara teh sok aya ka Sukapura gitu nya. Ya wilujeng sore lah wilujeng sonten kanggo Kace Suti di Ramai ya. Kalau kebetulan lagi dengerin tuh ada salam juga dari Indra Dogar ya sama Ma Ijah cana di Sudapala ya. Oke, Bibi Cit. Gusti aya amleng ieu. Mau nginep cenah 3 hari teteh di sini ngasuh incu. Ya Allah. Jadi Nini atau kemah bukan lagi Bibi Cit ya, tapi katang da bibina. Enggak ganti atau kemah mah Bibi Citnya. Jadi Nini naon gitu saha itu orok teh. Namanya saha. Ya makumaha ngablu wae ari apai di ieu naon dipangdamelkeun naon atuh tadi ditinggalkeun teh terus dipangmasakeun acan sadiaan heula aya kliar teh nya masak heula simpen dina kulkas jadi apai teh karingahaneutkeun besok teh. Iya mata. Aduh, Gusti aya anu kieu nya. Ari kacikang kareng majar teh sok cina teteh anu yeuna cina meh diijinan. Ari ieu ampleng-amplengan 3 hari coba. Padahal kacikang kareng kur sabaraha jam nya.
1: Setiap waktu
0: dimasakin nasi doang cina terus kumaha atur rencang nasi nanya plok enogonya ampun si nanya plok enogo sih gana teh selama 3 hari tehnya makanin sekali sehari teh 3 kali makan hayo jeng enog. Aduh apa ikarunya tehnya. Daya bahan nyusul gerangka teh kaci bentang. Pan tidak kuat cenah terlalu lama berjauh-jauhan gitu. Dari Indra Dogar mohon cenah abi teh orang Ramai ngan ngumara ka orang Cipari cenah abi mah di Cipari calikna. Oh gitu. Heula ari anu LDR-an saha Andri ya Andri Dewo ya benar ya yang LDR-an mah yang LDR-an sama istrinya cenanya Andri Dewo asana teh Andri Dewona dikira condong gitu ya. Indra Dogar ini suka agak tertukar gitu sama Andri Dewo. Bahasa eta mah anu sok pagentos teh ieu eta Ruhi jeung Paal terus hiji deui teh sahanya ana teh. Da pokona mah sok patukeur antara eta teh. Antara 3 eta teh Paal, Ruhi jeung saha hiji deui teh nya. Pokona mah sok ieu sok naon mun ngawea teh jadi naonnya mun paham misalkan nang WA teh jadi sok rada-rada tertukar identitasna gitu. Saha jude ieu teh lupa. Ayeuna Indra Dogar ya jeung Andri Dewo nu rada patukeur teh aduh Gusti eta meureun faktor kieu teh nya. Puguh oge beda tapi da kumaha. dasar bebecit cina biarin cina apa yang udah gede ini. Iyalah udah gede, kalau belum gede mah nggak akan nikahin kamu. Oke, Pak Al cina nuju LDR-an majikan nuju di kamar cina abi nuju ngaput. Sarang kita pe teo nya ta eta. Kamana ari tape nya. Tape ruhi.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji

0: dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Okay, baru saja kita nikmati. Aku di sini dari Astrid Duarigi Sukapura, ya. Menurut penyanyinya, ya menurut Astrid, lagu barusan itu katanya ya, itu tuh buat mewakili hati para istri katanya. Dan itu merupakan ungkapan hati para istri untuk pasangan-pasangannya. Ya pasangannya masing-masing maksudnya. Untuk suami-suaminya yang... Kan laki-laki itu katanya tidak pernah bercerita. Tahu-tahu darah tinggi aja gitu. Gitu Cena. Jadi kalau ada masalah, kalau ada karung sing apa gitu ya. Laki-laki kan tidak pernah bercerita gitu. Terus menemukan banyak kesulitan segala macam dalam hal mencari nafkah, memperjuangkan keluarga gitu nya. Nya itu cenah jadi harus kata Astrid mah gitu sandarkanlah katanya.

tadi ya liriknya ya? Aku lupa. Pokoknya mah intinya itu tuh lagu yang Astrid nyanyikan itu katanya buat para suami untuk tidak sungkan gitu ya, menunjukkan kelemahan di depan istrinya, cena gitu. Jadi jangan di beuweung sendiri, cena gitu, kabingung dan segala rupa nate. Gitu cena bapak-bapak. Emang iya laki-laki itu tidak pernah bercerita, tahu-tahu darah tinggi aja gitunya. Setiap waktu. Iya, kata papaku ini, tapi kata hati Astrid yang paling diterima lah. Teteh juga setujunya teh, cina gitu. Jadikan aku yang kedua. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Mohon maaf. Tidak sih, kalau Ana mah gak mau. Jadi yang kedua gak mau, jadi yang pertama juga gak mau, atau maunya jadi yang satu-satunya. Iya, yang paling enak mah jadi satu-satunya ya, atau the only one teh.

the only one maunya kalau kan sama Papa Queen. Mohon maaf ya. Jadi yang kedua, no way. Jadi yang pertama, no way. Maunya jadi the only one aja. Riweuh.

Halo, selamat sore buat Dinda Daya Mah Cenamun Rungsing Tara Ngomel Tara Dar Tingkur Naik Bebe Wungkul Cena Tara Bercerita Oke okay. Oh saya maksudnya teh saya mah Cenamun Rungsing Tara Ngomel Tara Dar Tingkur Naik Bebe Wungkul Tara Bercerita Oke okay. Yeah. Jadi itu ya senam mulut ya ya senam mulut tungtung nate naik ke bebe eta bibi cit nih daripada jadi yang kedua cena mendingan dilepasin aja ya teh cena kalau kata demasif mah diantara kalian cena aku mah gak mau cena gitu iya ya diantara kalian mah tumaran kan jadi yang ketiga ya oh. Tak mau ya benar kalau daripada jadi yang kedua mendingan dilepasin aja cena gitu.

apa lagu Ahmad Dhani aja, katanya. Apa yang mana? Madu tiga. Amit-amit, na'udzubillahi min dalik, na'udzubillahi min dalik. Apa itu? Yang satu lagi, Aku Cinta Kau dan Dia. Ampun.

ya. Asa enak kayaknya kalau sore ini kita dengerin lagu Ahmad Dhani. Yang mana ya? Ya, yang romantis lah teh, cenah Madu 3. Mana ada romantis-romantisnya Madu 3 yang dibanjur perenan. Papa Queen nih, Mama Queen bilangin ya ke Mama Queen ya. Kata Papa Queen, cenah lagu Madu 3 teh lagu romantis, amit-amit. Oke, dari Pak Al pertanyaannya, teteh lagu

Apa yang bikin teringat masa lalu Teteh Cena? Apa? Apa ya? Apa tuh? Banyak sih. Tergantung masa lalunya masa lalu yang mana nih. Kalau ingat sama teman-teman, persahabatan gitu ya. Lagu yang bikin ingat sama masa lalu teh ini sahabat bukan sahabat sejati. Ini satu lagi dari Silaon Seven. Kisah klasik. Sebuah kisah klasik ya kalau gak salah judulnya. Itu kalau dengerin lagu itu pasti udah langsung inget geng zaman SMA. Inget geng zaman SMA yang sekarang ya udah jarang-jarang ketemu juga. Ya, jadi kalau dengerin lagu itu udah otomatis aja langsung ingat gitu sama mereka, langsung ingat waktu di kelas, langsung ingat waktu ngerumpi, langsung ingat waktu pabaut-baut. Gitulah. Itu ya satu. Terus yang mana, apalagi masa lalu aku apa ya? Kalau sama suami setianya Jikustik. Karena itu lagu gombalannya dia gitu. Cena lagu ini teh aku ke kamu cena gitu. Gitu. Setianya Jikustik gitu atau Anugerah Terindah yang pernah kumilikinya Silaon Seven. Karena Anda pernah dibeliin kaset itu dulu. Kan ceritanya ngefans gitu ya sama Silaon Seven, terus ternyata dikasih itu gitu, dikadoin itu gitu. Udah kayaknya itu aja. Terus apa lagi ya? Udah meren yang itu ya. Kalau sama teman-teman sekelas yang ingat itu pasti lagu ini Hushian Our Gum. Karena perpisahannya pakai itu, pakai nonton film itu. Jadi ingat lagu itu ya. Itu sama teman-teman sekelas. Kalau sama teman segeng yang itu, yang Silaon Seven. Pokoknya kalau udah dengerin lagu sahabat, bukan sahabat sejati, yang itu yang kisah klasik itu langsung aduh iya ya. Gitu. Dari Papa Queen, bukan lagu Peter Pan yang aku teh katanya. Aduh, aku menunggumu, menunggumu di depanku. Ini lagu. Sebentar, Ana lupa-lupa inget deh lagu. Tahu lagunya tahu, tapi nyanyiinnya kayak gimana? Aku menunggumu, menunggumu mati. Bener ya, itu ya. Ya itu ngedoain mati dong. Gak ada romantis-romantisnya. Kalau Pak Al aku mah channel lagu Yopi and the Nuno yang janji suci. Lagu yang mengantarkan ke KUA cenah. Ya mah kawas iya atuh. Kawas iya, kawas saha teh. Saha teh anu itu teh nu penyanyi dangdut teh. Saha ih Zaskia Gotik. Ya. Ya, Zaskia Gotik sama itu sama Vicky Prasetyo. Lagu nate eta. Bahasa acara lamaran teh si Vicky nate nyanyi lagu eta. Ternyata lagunya sama ya kayak Pak Al ya. Aduh. Dari Papa Queen. Iya cena itu mah buat yang didendamin. Aduh, buat mantan meureun gitunya Papa Queen ya. Ada sih Ana juga. Adalah yang cocok dengan lagu itu. Tapi bukan menunggu mati sih kalau Ana udah, kalau udah ada urusan sama orang yang bikin gak enak ya udah dianggap mati aja gitu sekalian. Enggak pernah aku menunggumu mati, enggak. Udah langsung lah ketika ada masalah ya udah bye gitu. Demi menjaga hati kan kayak gitu. Berikutnya dari Bibi Cit, ini kalau bahas masa lalu sok hayang balik deui cenah ke masa dulu.

saat aku masih unyu-unyu. Saat berat badan belum seperti sekarang gitu maksudnya ya. Aduh ampun. Tapi sepengen-pengennya kita balik ke masa lalu, ya tetap aja gak akan mungkin ya, karena waktu tidak bisa diputar kembali. Makanya manfaatkan waktu sebaik mungkin, wargi. Ya ini pengingat buat saya juga sih. Jangan pernah buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna gitu ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
2: Kenapa, Bude?
1: Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Tuh, kata Dewa gitu. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Cana gitu. Makanya jangan suka macam-macam ya. Iya, cowok-cowok sama cewek-cewek. Kan katanya buat menemani gitu ya. Jadi jangan macam-macam ya. Tadi sebelum doa sejoli dari Dewa, anak puterin New Eta dengan tujuh sumpah. Kita teh cenah mah ya, cenah iya mah. Direquest sama ini cenah saur Pak Al teh, cenah saur Jikan teh pangmuterkeun cenah. Dukanya istrina Pak Al yang request teh duka Pak Al ngajual istrina. Pokoknya mah udah diputer ya. Oke. Okay. Buah-buah ya, ada kenangan dengan lagu itu. Kalau 18 Ayah Yumna ini namanya ya. Kalau Ayah Yumna cenanya lagunya teh cena yang bikin teringat masa lalu teh, cena kenangan terindah dari Samson cena gitu. Terbaik pokoknya mah cena pada zamannya. gitu. Jadi ya beneran jadi kenangan terindah ya. Lagunya kenangan terindah dan mengingatkan pada kenangan terindah. Papa Queen berikutnya. Tapi lagu paling nyata di kehidupan macana lagu Bondan Prakoso teh 2010 cuma nyanyi sekarang lagi dijalanin. Oh gitu. Iya banyak lagu-lagu yang ini ya, yang dulu tuh cuma nyanyi aja, tapi ternyata setelah dewasa dan kita menjalaninya ya sudahlah. Gitu kan. Dan lagu-lagu Bondan juga sebetulnya Ana suka banget tuh sama lagu-lagunya Bondan. Jadi kalau Bondan itu lagu-lagunya tidak melulu tentang cinta gitu ya. Ya bukan berarti lagu-lagu yang lagu tentang cinta juga gak bagus gitu ya. Maksudnya kalau Bondan itu lebih apa ya, lebih pokoknya kalau lagi ini lagi apa, lagi patah semangat gitu ya, lagi mempertanyakan kenapa begini, kenapa, kan ada lagu Tetap Semangat, ada lagu apa ya, jadi memang benar-benar tentang kehidupan gitu loh. Itu salah satu yang bagus sih kalau menurut Ana ya. ininya apa namanya, lagunya gitu. Daripada Jamrudnya Pak Alnya Surtejo. Aduh, ada Andri Dewa nih. Waduh, lagi bahas yang ginian. Katanya si aku mah nyimak we, cenah soalnya lagi gigirin ibu negara. Nejo liatin ngadamal wajit kadu cenah. Ya Tuhan, lagunya yang mengingatkan ini masa lalu dengan ibu negara dong. Kan Ana juga gitu. Ya kan? Kalau yang mengingatkan pada yang lain-lain ya gak usah diingat-ingat. Iya, yang mengingatkan ini aja lagu Woma, lagu ini Republik cana cinta sempurna. Kata-kata nate kangge istri cana, tapi pamih judulnya Selimut Tetangga ge cana, kira-kira boleh entenya. Aduh, jangan itu etama ya bahan kamar ditulakan itu ku ibu negara atau ari selimut tetangga ama. Gusti, udah bener cinta sempurna ger atau kalah ke ditambahan selimut tetangga. Malah dipasihan wajit kadu gerang gete. Aduh. Oke, dari Mama Nuh, Tete aku lagi denger lagi cena Tete ngobrol tentang teman Tete, katanya abi bade naroskeun. Ari teh Yayu teh cenah teman sekolah Tete, bukan yang orang suka wangi, ibu kepsek. Iya, itu teman bestie. Bestie, salah satu bestie. tapi kalau sama Yayu teh jarang ini apa namanya, belum pernah ngablu asana. Pernah ketang. Pernah asana ya. Pernah asana mah kata si kota ngablu duaan. Maksudnya teh kalau sampai ke luar kota mah belum. Ada yang lain teman ngablu ada. Kalau sama Yayu mah belum pernah asana. Nya teman itu teman dari kelas 1 SMA sampai kelas 1 SMA. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA sekelas. Iya, buka pesek itu sekarang. Iya, buka
nikahannya juga kan Ana nginep di situ. Ya, tapi sekarang jarang ketemu sih, udah lama malas masing-masing, tapi ya tetap teman. Insya Allah, kan teman itu tidak harus selalu ketemu setiap hari, tidak harus selalu WA-an tiap hari gitu ya. Gitu, kalau ketemu salamin ya. Mintain nomor WA-nya. Mintain nomor WA-nya, aku kehilangan nomor WA-nya udah lama. Ya di grup ini, di grup sekolah juga kayaknya gak ada gitu.

nggak tahu dah HP adatnya gitu, banyak nomor-nomor yang hilang. Oke, dari Kang Ades, lagu Dewa jadi back to memory, kerlipuhna cenah hayang kasih eta. Ini nyari masalah nih Kang Ades nih. Malah ngebahas si eta lagi, kumaha sih. Oke, dari Yulia Army, ikut nimbrung cenah pas waktu mau udahan, sibuk milarian cai. Aduh, karunya teuing. Ini padahal mah abi oge sami. Aduh, iraha tuh jante ya Allah. Meni yeuh nya, aduh naon teh namina teh, muni asa ngarumas gitu teh aya cai teh teu bisa gejebar-gejebur. Gegeroh oge meni diirit-irit ya Allah. Nah, lamun papah Queen, cenah tetep lagu saya mah yang naf, cenah jika aku pulang da emang nyata cenah teh. Ya ingat pan ieu mah ini apa pengalaman sendiri sekarang kealaman. Jadi mewakili perasaan hati gitu ya. Mewakili perasaanmu kan, mau apa ya istilah nateh merefleksikan gitu ya. Terus itu juga papa kan udah pernah ini nggak, udah pernah dengerin lagu ini nggak yang The Massive sama Pusakata, itu juga lagu buat yang LDR-an tuh. Ingin lekas memelukmu lagi cenah gitu. Ya pokoknya mah itu tuh lagu LDR-an. Pasti gitu dah anu LDR-an pasti seneng sama lagu-lagu yang temanya LDR-an gitu nya, karena emang mewakili perasaan. Dari Dinda, berarti kita sama teh sebesti-bestinya, ngobrol sama chat itu sangat jarang ya gitu. Ya kan enggak harus selalu ya, yang penting mah jauh di mata dekat di doa gitu. Iya, apa dah atuh ari sering-sering teuing mah ya? Ngebahas apa gitu kalau sering-sering teuing mah, daripada malah gibahin orang kan gitu. Iya, bukan berarti enggak pengen ngobrol ya, tapi lebih ke ya prioritasnya kan sekarang udah dengan apa ya, dengan aktivitasnya masing-masing gitu ya. Tapi ya tetap aja kalau ketemu mah temen gitu kan, pasti saling kalau ada apa-apa ya tetap saling peduli, saling apa gitu. Oke, dari Yulia Army, lagu kenangan macana tetap Samson, kenangan terindah. Ulu tadi ge sami aya tuh. Anu eta teh ayah Yumna cenah. Nah, bisa sarua kieu kan lagu kenanganna. Bisa sama gini lagu kenanganna coba.

Oke, lagu kenangan Samson aya nama channel lagu favorit. Ah, aya nama lagu favorit lagu Kosipa. Naon lagu Kosipa? Nukumaha lagu Kosipa cing sok. Keheula. Kumaha ieu judulna bisa aya lagu Kosipa? Aya geura teh channel lagu Kosipa. Hah? Emang iya? Coba besok-besok ane cari ya. Aduh, aya deui lagu etenya. Aduh, oke, warga Singapura hatur nuhun buat semuanya yang sudah setia dari awal sampai akhir ya. Ya, insya Allah besok pagi kita berjumpa kembali. Selamat sore, sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: 98,9 Sukabura FM.
1: Hak saudaramu seagama adalah memelihara keselamatan dan kasih sayang mereka, menyayangi orang yang jelek di antara mereka, berlaku lemah lembut kepada mereka, dan berusaha memperbaiki mereka, berterima kasih kepada mereka yang berbuat baik, menahan diri untuk tidak menyakiti mereka, menyintai untuk mereka apa yang engkau cintai untuk dirimu, membenci pada mereka yang engkau benci pada dirimu. Jadikanlah yang tua seperti bapakmu, yang muda seperti saudaramu, wanita tua sebagai ibumu, dan anak-anak kecil seperti anakmu.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela, maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil. Bila marah, kemarahannya tidak keluar dari kebenaran. Dan bila berpuasa, tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.
1: Orang yang zalim mempunyai tiga ciri. Satu, menindas orang yang berada di bawahnya. Dua, durhaka kepada yang berada di atasnya. Dan ketiga, membela orang-orang yang zalim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasul-Mu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhluk-Mu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fi zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang
2: merenah. Sukapura FM.

0: 그럼 여기 있어. Lalu ngomongin siapa?
1: Gua
0: Chris. Gua pengen si Sophia tau.
1: Gua ngomongin dasar tau.
0: Bulan Guritno.
1: Malah gimana?
0: Gak tau men.

0: Hampir naon, Ceng.
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng. Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265 581 678.

menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra.

0: padamu.
1: Kalau seandainya bulan bisa ngomong, mau bagaimana kita sebagai manusia? Tidak akan ada yang bohong ya. Di terang bulan, berpacaran di pinggir pantai, melakukan sesuatu yang tidak pantas, bulan ngomong, hei manusia, nah mana gitu lah, hei apa coba karewasnya, mah jadi malah yang nyian kagorengan pokoknya di pantai. Biasanya pantai itu tempat rekreasi, tempat memandang keindahan, tapi suka dikotori oleh orang-orang yang bersengaja lah untuk datang ke pantai untuk melampiaskan nafsu setannya gitu lah. Jadi sudah biasa kalau ke pantai. Tapi kalau sekarang udah di pantai banyak penginapan, tetap aja kotor gitunya masih ke penginapan. Oke deh, Willy Jongi, selamat malam aja buat semuanya warga Sukapura dimanapun anda berada. Selamat jumpa lagi bersama saya di sini Ipin Suripin ya. Siap kembali untuk bersama anda sampai pukul 10. Alhamdulillah malam ini saya masih dianugerahi, diberkati sehat. Mudah-mudahan untuk selamanya sehat ya, agar selalu kita bisa menemani anda sampai akhir hayat. Dua tahun sabarahannya mudah-mudahan mah kuat kepanggil diri ke tahun 3000 ya. Tahun 3005, tahun 35000. Sama 2026 ke tahun 35000. Semuanya warga Sukapura di mana anda berada yang sudah menceklekkan gelombangnya di 88,8 Sukapura FM yang disiar pancarkan dari Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia, yang lagi di lemur juga yang ada di luar lemur, yang ada di Karangnunggal, luar Karangnunggal ya sudah pasti Tasikmalaya, luar Tasikmalaya ya mungkin Bandung, luar Bandung ya mungkin ada yang ada di Jawa Barat, luar Jawa Barat, Jawa Timur, Batam, Jakarta apa di manalah. Biasanya Pen Radio banyak di luar daripada Tasikmalaya, luar daripada Karangnunggal. Soalnya Sukapura mah bisa dipantau di Bandung, di Bogor, Jakarta, Batam, Kalimantan bisa. Yang penting anda punya kode aja, kode streamingnya. Ya, so, tanya-tanya aja, streaming Sukapura. Passwordnya naon gitu nya. Lisa Dewo sudah tahu. Terus ada Marsa kalau saya tidak salah tahu di Bogor. Ada Kang apa tuh yang di Jakarta? Grup dari Cimuncang ya yang ada di Jakarta. Dia bisa mantau Kalimantan juga, Batam, Malaysia bisa untuk mendengarkan suara saya. Kita buka layar WA di sini ya, kita survei, check and recheck dulu. Bagaimana sudah ada yang masuk? Watch, ternyata sudah banyak ya. Ini titik koordinat, titik hijaunya, tertanda anda udah masuk di sini. Untuk saya kerjakan, untuk saya baca. Musim kuring orang aus kan hiji per hiji gitu ya. Aha, WA tipe warga sadayana. Lagu biasa kena disiapkan di ayeuna. Aya Cesuti, Wilujongi, Cesuti, kumaha ramang sadayana sareng Aa Godegna. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Wilujongi, Kang Abi nung ieu biasa ukeun lagu. Terbayang-bayang di Ona Sutra di Kintun kangge Kakang Apin, ti Payun nya, Mama Minun, Ma Oncung. Gitu Ma Encuk intinya. Sar Mancum, Pak Eman, saminya Mancum, pakai Wiljongi, kalau teh lihat, teh nining, anu ayah di Kujang, kalau Abah Ador, Kang Otang, mie ayam, paninengan, mie ayam, Wiljongi, Kang Atang, Kang Otang, Budak Hidung, Kang Amar, Yan Acang, Putra Jahit, Raja Atika, Kang Leni, Dian, Katir, buat Meli Indra Doger, juga sami Wiljongi, kumlah, Kang Kasadena, atur nuhun Kang Apin, mudah-mudahan sehat seterusnya, amin. Amin, Cusuti, Wilujongnya. Laguna tir bayang-bayang, Godeng selalu terbayang-bayang di mataku.

Kembali ke Tehlia. Wiljongnya Tehlia. Tehlia datar kadaka, mancuk datar kadaka. Sadayana orang datar kadaka tak terkecuali anu sok adara ngukeun simpuring ngadarung ke Radio Sukapura. Haturan wilujeng wengi we. Wilujeng mararanco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apin kulan bade menut lagu, laguna teh Bismillah Cinta. Dikintun salam nama biasa Kang O. Mami Nun, Mang Eman, oke sami, sarang bi cucumna. Kalau ka Yan Acang, ada Yeyet, oke sami, sarang sadayana lah. Pen Sukapura, spesial nama biasa Kang O. Putri Bungsu kue, sarang bunda tercinta Mancuk. Wassalam Tehlia Datar Kadaka. Bismillah Cinta, siap.

Setelah saya lihat ada A.A. Jipo, Wiljaungnya A.A. Jipo, si Banar Telor. Anu ayah di lebih gede. Jipo datang, penggemar lama, pin, ayang pang. Goengkeun lagu, lagu nanti sepiring berdua. Aduh, mengingat masa lalunya. Nanti lagi, pin, khusus buat pen. Dirinya, pen ayam, komunitas ayam, pokoknya. Ayam petelor. Di wiji-wiji, pokoknya. Tasik Selatan lah puterin lagunanya, siap lah. Ajipo Wiljaungi yang lagi di kandang ayam, duduk manis bari jeung mupu duit namanya begitu. Tidur aja pagi-pagi muluk duit tinggal rolok dina bujur ayam. Mantap ya pokoknya, sok didoakeun lah. Sing sehat Ajipo nanya, sing jag-jag berjag, sing rekah ayamna, sing ngenog na. Sing minang sapoe itu sugan hiji teh tilu kali ngenog sapoe.

model entong atau merinya atau ayam petelor kudu beli nanti ulah dileletik Kang Ipo kudu ngesadak kolot ngepikun jadi ngenoknya ke lebah poho karabio kayak ngesadak poho ngenok dui gitu deh jadi sapo itu bisa 5 siki gitu bisa 10 siki gitu dari pikun gitu. Kan bohong. Kembali ke lagu dulu dong ah. Biar keputar lagu nanya. Sok ah. Mana kayak kawan namanya aja. Nah. Ngelagu lah. Oce Suti diramai menganyakin Tir Bayang-Bayang. Dari Sutra Ona.

Kau Haji Po, sepiring berdua mengingat ke masa lalu. Memang betul, kita harus ingat-ingat kisah-kisah masa lalu bersama istri ya. Biar kita selalu ingat akan saat lagi kita sengsara sepiring berdua makan keju oyek menjalan pahlawannya atau ada mulai caur, mulai jagung keusung aja gak pahala. Jadi orang kalau ingat ke situ jadi kita tidak akan mau meninggalkan istri tercinta ya. Tapi nuki itu kita anu berdegong-berdegong we gitu. Oke dah, udah jongin kawan Haji Po. Kembali ke laptop lagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Kumaha, sehat, ngapin, badan menurut lagu, alhamdulillah. Lagu nate, kiamat, biasa lah salam namanya Kang Oka Yum, Wah Nuh, Dedia, Anu Ayadi, Mah Panjang, Tehilap biasa, oke, okay. Kang Oka, Wah Ade Sayur, Sarang Wah Esohna, spesial biasa kalau api nuela kita anu nu cuman cen tugas. Semoga sehat selalu di Bapak Kos teh sang Mama Dipa. Anu aya di Ciceuri. Wassalam hatur nuhun apin di antos laguna. Kiamat siap tunggu saja nanti ya Pangkos.

Lah, ada 405. Assalamualaikum, selamat siang ya, maka batur lah iya weh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Amang punten ahayong laguna di Haji Roma Irama. Laguna teh bintang, salam kang Mamang aja, wassalam. Encerit, cerit. Ada ke bulan bintangnya, bulan bintang, bintang unggul teh aya. Aya bulan di mana kah gitunya? Mahai kemana wae mahai di pokek loyongnya mahai si pokek. Malam mah hoyong lagu lilin-lilin putih dikirim kanggo ayah Nabila. Loyongnya kanggo ka mahai di Cipokek. Lilin putih laguna.

Dadan Japra, Wijong Idan. Kemana wae Dan atau Dan? Malam Kak Apin, gimana kabar? Ah, begindang aja Dadan. Ada ya setelah dicolok gas. Disebut sehat di santai itu nya masih kena aja. Nah, mudah-mudahan maju sehat rasanya. Beli jauh ya, kalau Kak ya, Dadan Japra yang digas dan lain lauk wainya aja lumayan bisa tambah napas. Laguna Cintaku Satu, tebeak-beak di JG. Salam semuanya, sosial kalau Apin, Adonon. Pokoknya sehat-sehat badanmu, oke? Siap. Ke langit, dong rembulan.

Kembali ada Empik Wiljongi, Empik. Selamat malam Kak Apin Ugen Laguna dari sujud ke sujud di Marsan Masandra. Upami ayah mah sana salam nawe nya Kang Kang Apin lah. Anu nuju mancen tugas. Terima kasih buat Empik dari sujud ke sujud dari Masandra kali.

Oke deh, semuanya udah saya baca sebagian, tapi masih ada mungkin yang belum, nanti aja deh. Kita penuhi dulu keinginan Anda, lagunya, biar keputar semuanya. Anda tidak ngadat ya, oke? Ini untuk Pak Engkos yang ada di Ciciri, lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Kiamat datang, kita melihat banjir bandangnya anu ti itu tuh. Di mana teh? Ih, ngeri gedung-gedung tinggi ke kadeu Pak Kucai. Tsunami ya, komo kiamat.

Oke deh, dari sujud ke sujud, dari yang minta dari Mas Andra udah saya putar ya. Soalnya saya lupa lagi dah, terlalu banyak tadi yang minta, jadi lupa lagi gak tahu siapa yang merasa minta lagu sujud dari sujud. Oke dah, mudah-mudahan lagi dengerin ya. Kita kembali lagi, lihat lagi WA-nya. Kemudian ada Erik yang ada di Cibeci, si Bandara Jamur. Beli jauhnya Erik bersama Mami yang lagi sibuk ya, masih tetap lagi lembur. Erik Cibeci, malam Kang Apin, malam juga. Mudah-mudahan sehat. Yang lagu Nah Bahtera Cinta, siap. Lagu Bahtera Cinta dikirim nama biasa Kang Open Sukapura ya. Spesial biasa buat istriku tercinta. Oke. Siap buat Erik Jamur yang ada di Cibeci. Buat Aki Anom wil jauh ngiki, kamana wae atuh. Ya Anom, Amu Anom. Dinagrak wili jengah. Kau Kang Aceng, Aceng Duren. Aceng Duren di Kebon Kai di depan data toko roti. Toko bolu, toko rotinya Kebon Kai. Untuk orang Nagrak, orang Cibeci, orang Jompong, pergi kadu mampir di Jatuh Marira. Jaba Araramisna ye, kasih da Aceng Duren nuli jauhi di Kebon Kai. Cabang Kebon Kai ayah di dia di Cibenying ayah di pinggir Geksornya. Anak ngabagi kan hanya kawek mereka kadungan betengnya terkuat tahu lah. Apa kena Wilujeng Tararugas ya masih kena garantung gue akhirnya. Wilujeng yang Kang Aceng Duren. Dan Japra. Ayah Kang sujud dua bari gitar ngiring. Nah, ayah Kang sujud dua lah bari gitan gering. Nah, nah, dan Anupis Kang Laguna joget Kang. Sok aja lah. Dan Japra Wilujengi. Mih Cikai, Mas Cikai, Wilujengi Mas Cikai. Eh Kang Apin, Kang Apin udah sehat alhamdulillah berkat doa Mas Cikai. Alhamdulillah. Laguna biasalah gadis manis Kalimantan. Buat Kang Apin sehat terus, amin.

tadinya oh ya, nah, terus orot. Nah, anu Eri kehelanya bakra cinta ka hobi emak minun ya tadinya. Ayeuna direbut ku Eri, kop Berik lah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
9: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332.
10: toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Bang Gonggong masih disarankan sarang sim guring. Tabu salapan kirang 20 menit lah. Intinya masih kene panjang waktu, tenang saja. Kurang tinggal di WA-na. Tuh WA-na terus bari jilenya. Aya Neng Nuri, milih jongin Neng Nuri kumadama. Assalamualaikum, hadir malam ngapin malam juga, apa kabar? Ah, begindang saja Nur. Mudah-mudahan terasa sehat, amin. Panjang umur, amin. Laguna Teteh ya, dari Dul Sumbang. Kirim salamna biasa buat semuanya aja yang lagi mendengarkan, spesial buat Kang Apin. Atur nuhun. Atur nuhunnya buat Nur, Neng Nuri, anu aya di Kiara Lawang.
1: Darabang sadana siapa si Mama?

bintang segera ku bawa pulang untukmu. Setelah Neng Nuri ada Dadan Japra Dewa ya, Sup Dadan. Kang Apin, Sangap, Benalu Cinta, ya mualah. Olian mualah, kayak payah, pangadilicina. Ngomongan lele beak, jair beak, mah bener dan. Tapi kan baik kan memangka. Dawakan, pokoknya siapkan lah bisik adinyanya. Dadan Japra Wilinyongi, Teh Nining di Kujang, apa karbit, Teh Nining. Sudah lama tidak bersua ya. Assalamualaikum, salam Wirujawangi, Kapin Ugede. Semoga aja sehat selalu, panjang umur, amin, dan bahagia, amin. Dimudahkan segala urusan, salam buat semuanya Jawargi. Satya yang udah pada nge-WA. Semoga sehat selalu, selamat malam, dan selamat beristirahat. Mau lagu ah, lagu nate Malam Terakhir. Ditunggu, terima kasih. Siap, buat Teh Nining. Mau kemana Malam Terakhir Teh Nining? Mpik, hujungnya Mpik, hatur nuhun. Kami laguna siap, buat Mpik. Mpik, jangan soal kenapa gak mungkin, ayo salesma. Ayo, ini sama Mpik, sama obat salesma. Ya mau Mpik, jalmi. Oh, nyampiknya, hujungnya Mpik. Aneng Nuri lah karunya tah terus nagok dina hulur mesin teteh uri.

Malam ini malam terakhir bagi kita. Nenek di hujan menganyakan atasnya. Terima kasih Kang Apin. Semoga digantikan dengan kesehatan. Amin. Dadan Japra, wijungi eueuh dan lagu eta teh kamari ge. Eueuh ya, Mutiara Ti Adela. Oh lah. Kalau Kak Empik, hatur nuhun, jenanya Kang Apin. Oh, numpik tadinya. Siap, nuhun kembalinya. Kalau Empik, hatur nuhun, Kang Apin, jenanya laguna. Sujud-sujud tadinya. Kata Empik, pisan. Kalian kebingahan mah gak nyakin, Pik. Ganti, weh, sana Kang Apin lah. Ayo, aduh, iya, dadan japra. Mutiara, weh, Ti Adela, jenanya. Oke, atur orang pilar dan sebagainya, orang Korea adalah tenang. Lebih penyiar kayaknya belum ngeladenan hendak raja tidak hari penggemar mah raja secara yang pembeli gitunya Mutiara Adela mana iyalah misalnya duka pokoknya mah iyalah adan ah duka ti Adela duka ti saha Mutiara pokoknya

0: Ari, aku naon buat kata lagu iya gitu. Sok ingat kan akan nyeri hati. Gitu kumaha. Aku sih ditalak iya.
1: Talak tilu.
0: Lain.
1: Talak naon atuh.
0: Tujuh. Otak nyeri hati teh.
1: Talak tujuh.
0: Iya.
1: Nah, gua tapi gak gitu.
0: Maka juga lah gue meren kayak salaki.
1: Namun mungkin salaki gila apa majikan, apa majikan antar deglo.
0: Ya rumah saya antar deglo, nah ya kisok mikir naon hari ya abad deglo.
1: Gitu. Sang dugaan tuh lelaki kemana jelaha. Aduh, kasadayana wargi Sukapura, WA Rupina terserengse. Tapi bilih ayah nubadnya memang enggak. Dan japra mata acungkan jempol laguna diputer pokoknya mah aya THR-an pokoknya dadan kau ka Pak Idar di Cibentang dijengungi Pak Idar nguring ka bade kadinya bade nyanak sepanduk tilas dangdutan ti payun didinya teh di Ermita baru dak kita lepang nyanakeun teh di Ciseti di Asep Asep Bako kamari penang candi cokot cenepi poho wae saka cida geun lah dipilari kan anjing bagaitulah kadinya bari mampir ka uri sugana dari subuhan liwa.

0: pengalaman langsung bila ada badan telepon ngelebatkan ya pada telepon owner mangga diantosnya. Jadi pada telepon tangkap eh tangkap ta.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang Bu.
2: Alhamdulillah.
1: Syukur sehat.
2: Damang.
1: Alhamdulillah nuju regreg ya
2: garing ya.
1: Alhamdulillah. Entah ada mamanya. Satu ngaleut ieu sehat teh.
2: Naon?
1: Ngaleut sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Mohon gitu.
2: Misen teh cece teh sadaya
1: ngagala. Nyanya. Nya teh. Mohon sadaya
2: teh.
1: Alhamdulillah berkat doa ti sadaya nanya.
2: Mudah-mudahan tinggal damang cenah kalaluman.
1: Mohon gitu, mana lagi esok orang haliburan.
2: Mudah-mudahan ya, ulah ayah dari penyawat kita.
1: Mohon tekangingnya.
2: Halo.
1: Abdi kita, ayah sumbing penyawat kita tu sekarang rewas. Ah, buah-buah ceng teh.
2: Tanya.
1: Pada pamitan ayuna, ceng teh gitu.
0: Ajar wae juleha mana emang.
1: Merenai apa ya? Ah, gimana?
0: Hirup, ayah tahlil paling ya.
2: Lagu itu tempat siapa ya tu?
1: Lamun teteh maut kumaha.
0: Tahlil aingnya.
2: Yang deui.
1: Si eta menikot atau rek tahlil. Yang
2: deui, wayayangku.
0: Yang anu deui bapa majikanna aing naon?
2: Mangga lagu teu.
1: Manawi lagu naon?
2: Lagu eta tilil nog nogan
1: geus. Oh, tilil nog calana nu kitu.
2: Nog calana.
1: Heh, Pak Eman sok umut-umutan keneh tara.
2: Heeh, oh, sok aing hayang.
1: Tetehnya biasa, sok siapa?
2: Ya, saya yang kenok-nokan.
1: Yeay, itu batur, saya nyanyi ngabibita ya, karena...
2: Nantar

0: Mohon.
1: Kawan Cugeng Celiana. Mama Mira, Dong Mirana. Mami Nun. Bunda Soleha.
0: Mohon.
1: Kayan Asa. Bapak Ador.
0: Mohon.
1: Maatang Sister.
0: Kang ada aku ke mana ke Panderiana tuh ya teh?
1: Ya hidup. Mati di Caria. Pak Ida si Benta. Ke putra bungsu di Bencoy.
0: Bencoy.
1: Openg di Bencoy.
0: Beres.
1: Carmina, apuntennya abdina kedamang kalau di Solingo.
0: Carmina ulen, pokoknya nama kun ada ulen yang berjalan terus. Sok, ada mal di ulen, cangkau setampir malah.
1: Itu kata tilil ya, Carmina.
0: Kok mau seneng karena tilil?
1: Pojok, sepojok, di kantra, di kantra.
0: Beres.
1: Nyela, serumah holina, semua itu ada cerah
0: ya, Ma. Ada tanya? Kintunan malah. Keur halo dokieu Mama Sugan we atuh aya rejeki kiriman.
1: Pot
0: tilu kapunduhan ge sok sampeuran gaya asar.
1: Alhamdulillah
0: dewo. Itu aya kana pisan atuh nyamanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabi teh.
2: Mak cucum istrina Pak Eman Sri Kandi jeung Arjuna.
0: Nyanya.
2: Kasep baheula mah keur umur 12 tahunan Pak Eman.
0: Siapa?
2: Meureun.
0: Geus nyahoanan mun. Sah, manawi. Anu bade lebet deui diantos. Assalamualaikum. Kemana we atuh cinta?
3: Aya we biasa lah.
0: Nilawas tilawas, asa rindu teh manah teh ieu
3: tuh. Waduh.
0: Cing cing cing cing cing aceuh.
2: Ganeng apin sate sing ngaca saeutik atong ruya rayu ka awewe lah.
0: Kayak gitu.
3: Waduh.
2: Eta rarai sakitu tos dirempel siga rok oge okay. Kan bae lalaki mah bebas eta juleha. Sirik pidih.
3: Ketenggelan.
2: Ya, tuh heuh cek aing ditenggelan naon.
3: Arek opat rek 10 ge bebas.
0: Nyanya, nyadan bebas nya.
3: Tapi mun teu ditenggelan kumaha tah?
2: Buruhan we cenah ditenggelan.
0: Buruhan nya. Nya.
3: Kita we lah ameh tereh.
0: Tah gitu.
3: Ya lagu naha?
0: Manawi lagu naon atuh yang?
3: Aduh.
2: Najis, api najis setiang jaman. Aika mawajikan mah sia-sia. Ari ka batur ka tiang.
3: Aya lagu napa supir taksi?
0: Supir taksi? Oh. Siap ka urang pilarian nya. Pilarian
3: salah.
0: Supir taksi ka dieu. Oke, cenah nuju ngopi heula ka terminal. Supir taksi, sok lah.
3: Salam nama, awas ada yang namanya.
0: Mohon mangga.
3: Mohon salam silaturahmi nawe.
0: Mohon mangga.
3: Jadi wiji-wijinya.
0: Beres.
3: Hawa terpul sana, yutara.
0: Karunya ting. Perjagaan ini sabara, perjagaan ini sabara, mam, di kintun. Anjing.
3: Dari aku mah orang gak jujur, we. Itulah, paket nelfon aku 10 menit, deh.
0: Mohon kada jujur gitu ngera ayah ti dia teh teu ieu kitu nya teu kagok ngintun gitu.
2: Ganeng api nu manehanna ge wae tigret.
0: Tigret ku mah tinggal itu. Usar pini. Yo mohon mangga.
3: Utang kana mah ka api na sekolah wargi nya.
0: Nuhun mam.
3: Oh, ganeng api kada deuh nama ka
2: api.
0: Oh, mohon siap. Mohon mangga. Yo mangga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rani di Pugeran hadal uli jaung ya.

0: terus di palutar lagunya gitu nya. Ayo lagu terus di palutar Nurani anu macucung malah wengit ya benar ada nunutan. Kira-kira suatu setengah sepuluh lah. Bila ada pada lebih sok diantar sok.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng wengi ma. Oh palingan atuh telat nyekeun wios lah. Di mana ma teh?
2: Di
1: Ciputat. Kumaha? Astagfirullahaladzim. Kumaha teh sabeas wios ma?
2: Nya teme, mewe magrib yang cinta di payuneun termat.
1: Ah, terus kumaha?
2: Sampai
1: nang cewek-cewek sampai latar abang kumpul. Oh, gue
2: bis
1: tina motor, Mak. Tina
2: motor tak
1: kaya sih, dia. Nak kaya kolbak, nyana rongsokan, pintar-nyana barang utut, pintar-nyana. Ngait, pentingnya.
2: Ngalip,
1: mohon
2: ngait,
1: karena Jepang. Astagfirullahaladzim,
2: karena
1: mudah-mudahan
2: si Engel sarehat deh, sarehat. Makanya disusut, karena ya,
0: kalau aturan raya nya rada ieu nya barabak.
2: Barabak.
1: Kan sing kiat kasep orang kali.
2: Nek lagu teh
1: manawi naon teh
2: laguna? Lagu naonnya teh nu betah.
1: Kira-kira anu raoseun ama naik padesaan supirannya tertip raoseun teh. Bari unggut-unggutan di lebet padesaan. Mohon sok atuh manawi aya naon? Bari emak lelenyepan sok urang tabeuh lagu naon?
2: Atuh urang lagu Rosbodas kitu.
1: Atuh kana kembang Rosbodas. Nyata halodo mah eta teh kemangan, Mak.
2: Aya.
1: Kakak parara eh Gusti teuing.
2: Aya daunna hejo pantang sangkalna cucukan.
1: Nyata ayah nanti halodo kema daun atau jantan hararide. Tangkal nasi ke tangkal kadu ayah nama.
0: Wah, sejulah yang masuk ngaco. Sok siap malah.
1: Mohon mangga. Masuk istirahat lama sambil ngadau kenya. Mohon mangga sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak minun, mohon paur di payunan El Sinta tadinya teh. Seueur pisan dicermat darah cermat ka ditu teh. Cari laka teh. Anu kagaleh sakam teh rada hati-hati ya papa mah.
0: Udah kana ge cilaka sanu apal Juleha.
1: Nya ketang na kitu.
0: Mudah-mudahan sing enggal sarehat deui nya kita anu di Ciputat. Yang ke musibahan. Mak ini mah pengen terus ngelaraskan barangkali na, dah maminun mah pami ayah barangkali ngamuk wae. Kita kadang-kadang kan hari sepuh mah terang barangkali tetiasa ditaros naon kanjari naon-naon ngamuk wae. Padahal itu kadang-kadang dicengklak gitu.
1: Ya gitu.
0: Eh harusnya dicengklak.
1: Dewasa ya emang sekawin dicengklak deh.
0: Naon bisa dicengklak gitu.
1: Diangkat jung-jung ku salaki. Jadi menang dicengklak.
0: Lebah naon dicengklaknya?
1: Tah di dia.
0: Luhureun tuhur?
1: Nya.
0: Oh, ada siapa lo penting di buntang banting?
1: Nya, da eta salaki sok mentah jurus. Cing cenaha jurus, iya, naon kuda nojer sana. Gak sih, loba paninggah, gak salaki.
0: Saya dilayanan.
1: Ada kumaha kan bisa doraka. Dilayanan, wah, sak. Dicengklak lah pengpelangan teh api ini.
0: Misalnya?
1: Nya. Dijurat-juralit.
0: Ujuh, nah weh. Ah, dijurat. Lagu jurat.

0: mangga nyangakeun ka Maminun nuju laleson kacapean teh. Sok disarengan ku kembang ros bodas.
1: Kapayun,
0: kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kapayun, kap

0: Ayah kang ade aku burang ausin hela ya kepanderian kang ade aku calon kades simpang. Kapin mudah-mudahan ya neras sehat amin. Kapin pilih bade ayah anu ngical tangkal kelapa. Abi siap beli. Oh siap. Mohon di kebon. Puterin ah laguna kapin lagu album Roma Irama lagu Aceh. Memori lagunya menari lagunya menari taman menari taman lagu dikirim menari taman pun ya Kang Ade lagunya menari taman lagu dikirim buat Bapak Kos Ade Sayur Ibu Yum Bu Dede Bapak Ayo Ruhadi Kak Bapak Asta Kang Ade Jipo Bapak Ahai Ibu Cici Gano Adi Cihegar dan buat warga simpang semuanya lagu khusus buat istriku di rumah dan putri bungsuku di rumah Atur Nuhun Kang Apin Wassalam Kang Ade Sumarna alias Ade Akub calon kepala desa Simpang 2027 kalau saya ada manfaat barokah buat kades ya Allah tapi kalau gak ada manfaat buat warga Simpang jangan takdirkan aku menjadi kades hebatnya bener kalau langkung uningannya anu bakal baik sampai baik bakal saya bakal uningan mudah-mudahan we tergolong saya gitunya mudah-mudahan terpilih oke pilih jengah kalau kang ada aku mantoha mantoha wil jongi malam kang Apin saha anu nembe asok meseran tangkal kalapa teh punten kang Apin itu rencangan simburing kang ada aku sok bewara yang saha anu bade ngical tangkal kalapa di mana wae sih kenapa dipilari kepilari ku Apin jeung Kang Ade Akubnya nah ada jipon emalan siap mendukung sobat cenata sur Kang Ade Jipo siap cenata kalau Kang Ade Akub jeung Kang Ade Jipo siap mendukungnya gitu seueur nu bade ngical tangkal kalapa teh nya da eno ka Punggoro ka sok aya bandarna Mas Tijo baheula mah ini mah terus ada parung karena kalapan saya enak kan ada aku sampai beli periogi teleponnya telepon Simpuring gak tuh beli Simpuring lapor ke kan ada aku udah serahkan telah sudah kan ada aku mah dunia perkayaan namanya dikai segala rupa ayo mah segala canakan ke Jawa segala kayak laguna Simpuring itu can paham kan ada aku ayo nunggal liwa, ayo nunggal telepon lagi lah. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wih, jongi, Pak Kades. Aduh.
1: Insya Allah, mudah-mudahan sing sukses pada aku.
0: Ya, tapi doa anak lah.
1: Gitu. Orang nyeriang.
0: Mohon, ke nasa-nasa luar desa kayaknya, aduh, aku doa gitu.
1: Oh, aku. Gitu. Terima kasih.

0: tenago.
1: Oh, mencari teman gitu ya teh. Raguna mencari teman memang susah. Apabila nah, untuk ya. Itu gitunya siap. Sahabat judul lagu. Lagu naon?
0: Tanjung Baru.
1: Oh, siap sok.

0: Yes.
1: Rasa orang kona mata pila. Ada.
0: Naon?
1: Naon neng awe sareng mangakit.
2: Neme teh lagu teh naon Tanjung Baru?
1: Tanjung Baru.
0: Oh, sok siap.
1: Nya, dirohnya.
0: Yo, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujungi papap eman di Cisariang. Hayang Tanjung Baru, siap lah ketos tina sahabat. Oh, jadi sahabat Kang Ade, aku belak judulnya tetenya mencari teman gitu, sahabat judulnya. Ini tak kira-kira orang putarnya. Mangga nyangakeun kalau ka calon kade Simpang 2027.

Aduh, panorik sadayana. Rumina petepang urang dina ieu cekapan deui ka dinya, jalaran waktu tos teu nyakapan deui. Kabagituna ka sadayana kaum dangu di mana wae ayana nu karesan poe ieu masih saratia. Mangawilujeng istirahat teh sadayana, mawilujeng lalacon bade bobo, mawilujeng obo. Mudah-mudahan ngimpen anu endah, ngimpen asing jantan kanyataan we nya. Tak kitu panginten, sim kuring nu mancen gawe Kang Apin, Permios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang Maha Tahu yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasmu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang

0: pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa mla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idhah wa ala maradhal muslimina bisyifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakina wa ala shabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal 'iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi wal raha wa ala al-umara'i bil adli wal shafaqa wa ala al-ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wal zuwari bil zadi wal nafaqa wa qdi ma awjabta alayhim minal hajj wal umrah bi padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Al-Muqarramuna Bapak Haji beserta keluarga Radio Sukapura anu usim kuring dipihormat. Oge kaum dangu samudayana dimana wayana anu usim kuring dipihormat. Puja sinareng puji urang sanggakeun kadat nu maha suci. Anu alhamdulillah. Dina ieu kasempatan sim kuring tiasa nepangan kaum dangu dina raraga tausiah kuliah subuh di Radio Sukapura. Kalayan mudah-mudahan sok sanaos ti katebihan singa jantenkeun wasilah kana kengingna ilmu anu mangfaat. Kalayan tiasa beramal tina ladang eta ilmu, amin ya Allah ya Rabbah. Salawat miwa salam mugia dilimpahkeun ka panutan urang samudayana yani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge kakulawargina ka para sahabatna ka para tabiin tabiatna termasuk urang samudayana, mugi-mugi urang samudayana sing kenging sapaat mantena jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbah. Para wargi samudayana, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pangersa ajengan Dadang Miftah Gunung Tanjung dina dinten Rabu sore parantos ngantunkeun mantena sebagai kiai di eta tempat kaleresan mantuna pangersa almarhum ajengan Uju Mukiman Ciharasas simkuring sarang mantena sapasantren namung mantena kelas 2 simkuring kelas hiji. Mudah-mudahan pangarsa ajengan Dadang Miftah ngantun kenana sing maot husnul khotimah ditampi iman islamna dihampura sagala dosana. Oge sing disalametkeun ti kawit alam barzah dugi ka alam akhiratna. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma nawwir kuburahu wa wasi majahu waj'alil jannatahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oge wilujeng enjing ka Ibu Sukaesih istrina Bapak Yaya SMP Karangnungal anu setia tiap subuh wilujeng enjing. Oge ka Aki Aldi ahli bedog nu aya di Kujang simkuring di pasian hadiah
bedog ku Bapak Aldi Wilujeng Enjing. Oge ka pangarsa Haji Pandi Wilujeng Enjing. Ka pangarsa Ajengan Saep Pencut Salak. Kumaha sowan tena tos damang. Pura Wilujeng Enjing pangarsa. Oge ka Bapak Amil Sari Mukti, Bapak Wahidin Islahuddin SPDI Wilujeng Enjing. Oge ka Bapak DKM Cibuntu Bapak Karmid, insyaallah dina dinten Ahad pertemuan di DKM Cibuntu ka warga Cibuntu khususna mangga supados tiasa minimal ngahadiran margi sadesa tiasa tamplok ka DKM Cibuntu. Wilujeng Enjing ka Bapak DKM Bapak Karmid kamari sonten simkuring ka bumi kalarasa nuju rarehe. Hapunten panginten ngan saukur ngobrol-ngobrol waktos pangaosan te wawartos ka bumi. Mangga Wilujeng Enjing oge ka istrina Bapak DKM Karmid anu tiap subuh. Oge ka pangersa ajengan Muhtarom anu aya di Citapen. Oge ka istrina anu geten pingkeun siraman rohani Wilujeng Enjing. Insyaallah dina malam Ahad simkuring muka sejarah tentang kelahiran Kangjeng Rasul nu aya dina Barzang Ji oge dina Deba. Insyaallah dibuka. Wilujeng Enjing kasadayana sumangga oge ka warga Lewi Lisung, pamijahan insyaallah kewengi di ranca di tajugna pangarsa pun Bapak. Mangga kaum dangu dibuka bilih kabujang waktos Asuroh Al-Arab

Aula ta'uduna fi millatina qala awalau kunna karihin. Qadib taroina alallahi kadiban in udna fi millatikum ba'da in idna najjanallahu minha. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayasha Allah rabbuna wasi'a rabbuna kullasai ilma alallahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala al mala'u allazina kafaru min qaumihi la init taba'tum Su'aiba innakum idal khosirun. Fa akhadat humuros patu fa asbahu fi darihim jasimin. Allazina kadzabu Su'aiba Su'aiban ka'allam yagnau fiha. Allazina kadzabu Su'aiban kanu humul khosirun. Patawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum pakaifa asa ala qaumin kafirin. Asa kitu kaum nangu dugi ka ayat 83. Di ayat 88 para dedengkot kaumna anu aradigu ngaromong istakbaru kumangaromongna lanukhrijannaka ya Su'aib. Ya Su'aib, kami benar-benar rek ngusir maneh walazina amanu ma'aka min koryatina jeng babaturan maneh nu ariman ti negara kami. Ite masih kene samungan tina dakwah risalahna waktos Nabi Su'aib. Aula ta'udunna pi millatina qala awalau kunna karihin. Atawa kalayan benar-benar maneh balik deui kana agama kami. Kumaha saur Nabi Su'aib, awalau kunna karihin nahasanajan kuring sarere embung. Geus jadi kabiasaan kaum dangu. Lamun seg manusa boga kakawasaan sok pindah pileumpangan. Kajaba upama kandel iman. Moal ari kandel iman. Lamun cacah ngadak-ngadak di jungjung lungguh. Loloba namah lir jojodog unggah kasalu. Adigung adiguna kumaki kajanggih mulud puasa mangih lebaran. Tahnya kitu pisan kaum dangu. Para gegeden di lingkungan kaum Nabi Su'aib teu kaop aya sora nu teu atruk jeung lelembutan manehna. Nyaeta dakwahna Nabi Su'aib terus bae medengkreng melak cangkeng dina kelek bari hahaok kitu. Sakumanu geus kaunggal dina ayat 85 akhir juz ka-8 parantos dijelaskeun Nabi Su'aib ngemban timbalan Gusti Nu Maha Suci supaya ngajak kaumna nyembah ka Allah jeung hade laku lampah ka sasama manusia. Anjeuna ngalarang sikep sawenang-wenang sabar.

Jeng para dedengkot kaum nukalapir teh ngaromong. Satemana lamun maraneh nurut ka Su'aib. Lamun maraneh benar-benar

Panjenengan Abdul Rosid di Sukahayu Petakan wargi dina azab kadugikan di acara siraman rohani dintenan Jumaah kaping 4 September 2026. Pamugi jantan. Nah, onnya pelajaran gitu kang ka urang sadayana wargi ti kisah-kisah anu parantos ka Bandungan oge ka ku urang ka Uninga tina kisah-kisah para nabi urang anu parantos ka randapan ku aranjeuna sameme urang. Mugi jantan pelajaran insyaallah salamat urang sadayana mangpaat nu didugikeun hatur nuhun. Antas tabu genap diteraskan acara sarajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: hadir ikhtiar sehat alami. Bio HSA, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio HSA bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di radio Sukapura FM dan apotek
2: 98,9 FM. 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali kita di 98,9 FM. Pada pagi hari ini, wargi setia, hari Jumat, tanggal 4 September 2026. Bersama saya Ali Zainal, wargi setia, sempat absen di hari Selasa kemarin. Kita tukeran jadwal sama Teh Ana. Ya, pagi hari ini di hari Jumat, kita berjumpa di awal bulan September ya. Alhamdulillah wargi setia, saya bisa kembali hadir di sini menemani Anda semuanya. Mengawal acara Halo Selamat Pagi jam 6 lewat 27 menit kali ini sampai dengan jam 9 pagi nanti. Selamat pagi buat semuanya. Aduh, kenapa ini pengen bersin nih?

cek cek. Selamat pagi buat semuanya. Pagi yang kembali, alhamdulillah bisa kita rasakan udara segar pagi hari ini. Kita semuanya masih bisa menikmati suasana pagi yang cerah, yang ceria. Seperti halnya hari kemarin, cuacanya hujan nampaknya belum sudi untuk turun. Belum mau, belum nampak ini hujan ini. Padahal aduh sudah mulai sedikit kesulitan air kita ya. Ya Allah, mudah-mudahan disegerakan turun hujan ya. Diselingi sedikit saja hujan ya, sedikit untuk apa namanya membasahi tanah-tanah yang sudah kering ini, mengantisipasi debu jalanan. Mudah-mudahan sesegera mungkin hujan akan turun di wilayah kita. Amin ya rabbal alamin. Apapun itu, mudah-mudahan semangat kita tidak berhenti, warga setia. Tidak padam, tidak redup ya, untuk tetap menjalani hari-hari kita. Semangat beraktivitas, semangat bekerja, semangat mencari ataupun menjemput rezeki. Karena ya rezeki itu dijemput ya, bukan ditunggu ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam setiap urusan, setiap langkah, setiap pekerjaan yang sedang kita kerjakan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Wargi setia, 6:30 pas waktu di studio saat ini. Kita di halo selamat pagi ya. WhatsApp-nya untuk kita komunikasi di 081-222-81101. Saya turunkan selamat pagi untuk Anda yang sudah stay tune di pagi hari ini. Yang lewat streaming, selamat pagi. Yang mendengarkan kita di radio analog juga, selamat pagi.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

98,9 FM Wargi Setia. Selalu saja streaming na dari kemarin sampai hari ini loop-loop penyiaran ada apa? Aduh, kunaon ya.

lagi tidak normal ini. Nah, udah dia mah aman. Coba saya cek dulu sebentar ya.

0: untuk nyatakan.
1: Kalau di sini normal ya, mungkin internetnya sedang gangguan, mungkin ya. Pemilu Plus biasanya internetnya gangguan. Ade, selamat pagi. Mai Cipokek, selamat pagi. 1023, selamat pagi. Kumaha damang, sehat alhamdulillah. Biasanya teh Ana dinten Jumat. Ya gantian ya sama teh Ana ya. Selasa depan gantian lagi nih.

Ledakan akibat kebocoran gas 12 kg terjadi di Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. 3 orang relawan terluka akibat insiden yang terjadi pada hari Kamis kemarin. Kapolsek Bojonggambir, Ibtu Agus Sukmana, menjelaskan bahwa ledakan terjadi saat aktivitas di dapur MBG sedang berlangsung. Dugaan awal mengarah kepada kebocoran regulator tabung gas yang memicu akumulasi gas di dalam ruangan. Manusia sempurna, tapi di... 2 korban saat itu, Romad Nur Hikmat 42 tahun, kemudian Abdullah 44 tahun, saat itu berada di ruang penyimpanan untuk memeriksa aliran gas setelah mencium bau yang menyengat. Sementara korban ketiga, Dewi Kartikasari 26 tahun, berada di lorong penghubung antara ruang penyimpanan dan area dapur. Karena tidak ada exhaust blow up atau ventilasi, gas yang bocor masuk ke dalam ruangan dapur dan lorong. Kemudian pada waktu yang bersamaan, waktu itu steamer sedang menyala sehingga terjadi sambaran api dan ledakan. Akibat ledakan itu, Rahmat dan Abdullah menderita luka bakar serius. Keduanya sempat dilarikan ke Puskesmas Bojonggambir sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Kehaji Mustafa, Tasikmalaya.

Kalau ya di daerah lain sedang ramai berita keracunan MBG, kalau di kita ada insiden di Bojonggambir ya, dekat dengan kita. Salah satu SPPG di sana mengalami insiden ledakan akibat tabung gas yang bocor. Sekilas info Wargi Setia.

dari Kabupaten Tasikmalaya ya. Sementara di kota Tasikmalaya, aksi kekerasan jalanan yang diduga melibatkan kelompok geng motor ini kembali memakan korban. Berhenti. Seorang remaja berinisial IMM, 16 tahun, masih di bawah umur ya. Ada yang berarti kalau 16 tahun, SMA berarti ya. Warga Kecamatan Bungur Sari akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah menderita cedera parah akibat bentrokan di Jalan EZ Mutakin, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi. Berarti di bundaran di situ ya, Linggajaya mau ke arah Singaparna. Insiden berdarah itu berlangsung pada hari Minggu yang lalu, dini hari ya, jam 2. Korban saat itu sedang berboncengan 3 menggunakan sepeda motor Honda Beat berknalpot brong bersama 2 rekannya yang berusia masing-masing 18 tahun dan 17 tahun. Ketika melintas di lokasi kejadian, rombongan korban diserang sekelompok orang yang belum teridentifikasi. Korban yang berada posisi paling depan di kendaraannya di motor menjadi sasaran pemukulan hingga terkena hantaman benda tumpul di bagian kepala. Hantaman itu kemudian membuat korban seketika hilang kesadaran di tempat. Melihat kondisi IMM yang kritis, rekannya Zegit dan RA langsung melarikan ke Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya. Dan setelah berjuang selama beberapa hari dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya, nyawa korban tidak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu kemarin lusa. Aparat kepolisian dan Polres Tasikmalaya saat ini sedang mendalami peristiwa ini. Sejumlah tindakan kepolisian telah dilakukan, mulai dari olah TKP hingga mengumpulkan keterangan dari para saksi kunci. Dia.

Saat ini pihak kepolisian cukup serius ya, Polres Kota Tasikmalaya mengusut tuntas terkait insiden pengeroyokan yang ditenggarai oleh geng motor ya. Lagi-lagi geng motor saat ini sedang merajalela di Kota Tasikmalaya. Ini aksinya lewat jam 12 malam. Nah, naonan atuh motor. Lewat jam 12 wengi, aduh mamotoran kadenya. Ini mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita sebagai orang tua agar bisa lebih memperhatikan pergaulan dari anak-anak kita ya. Agar tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti ini.

Gusti, baru udah aktenya ayo nama. Dibere motor ngadon, lobang ngador cina. Ya begitu ya, makanya kita sebagai orang tua harus lebih apa namanya awas ya. Atas pergaulan anak-anak kita yang saat ini beranjak remaja. Lebih diawasi. Bisiknya gitu nya ngiring ke grup nukar itulah. Ti ayeuna carek we.

Selamat pagi, kumaha damang, sehat alhamdulillah. Ini gak ada namanya nih, siapa nih ya? Alhamdulillah ya, makanya di sini bisa hadir lagi di 98.9 FM. Jam 6.58 menit sebelum memasuki lagu-lagu dangdut Wargis ya, kita kembali ke lagu yang lain.